Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM serasi dengan ku di jam yang ketiga. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Jadi pagi ini saya dah buka tajuk tau. Anda boleh komen dengan saya. Hari ini saya tanya, apa ada pengalaman tak masuk hutan ataupun hiking? Kalau ada pengalaman yang macam-macam lah, boleh kongsikan dengan saya. Okey, cerita bila masuk hutan tu kot lah kan. Boleh kongsikan juga tips ataupun ilmu hutan yang anda hadapi. Boleh kongsi dengan saya. Okey, terus saja ke siaran langsung TikTok Pol FM dan juga semua platform digital Perlis FM. Perlis FM serasi dengan ku.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Berlis FM serasi dengan ku. Okey, selamat pagi, kita ada Rosita Anan pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai dekat Port Dickson ni. Mai tengok anak tamat latihan PLKN. Sampaikan ucapan tahniah saya buat anak Rosita Anan. Okey, kita ada Aimi Syakirah baru sampai Perlis, naik bertombang semalam ni. Alhamdulillah. Selamat tiba di negeri Perlis. Terima kasih Aimi, layan Perlis FM walaupun dalam keadaan yang mengantuk dan juga letih, tak larat. Layan jugalah Pol FM, layan P lah no. Sebab banyak kangat, terima kasih sahabat. Juga tengah layan Perlis FM pagi ni. Kita ada Nur Faria pagi. Pagi ni lewat sikit, biasalah start sekolah, macam-macam ragam anak-anak. Yalah tu, dah lama cuti kan. Kita ada Eri Kelangit, vokalis kumpulan Kelangit pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga layan Perlis FM. Okey, pagi ni tajuk saya buka berkaitan dengan apa pengalaman masuk hutan atau hiking yang hampa tak boleh lupa. Jadi boleh komen mai dengan saya. Okey, cerita pengalaman masuk hutan atau hiking yang hampa ni tak boleh lupa. Okey, menggunakan semua platform Perlis FM. Ada WhatsApp Perlis FM 0174541688. Boleh juga terus dengan dengarkan secara langsung TikTok Perlis FM untuk komen, dan juga boleh je ke Facebook Perlis FM di www.facebook.com/perlisfm. Okey, kita ada Nur Faria. Dia kata hiking Bukit Telipung shock tapi macam serik, semput tahu nak sampai. Ini mungkin sebab berlawan dengan fizikal ataupun ketinggian naik bukit itulah kan. Okey, itu kata Nur Faria. Kita ada Kak Wah pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wah yang ada di kat WhatsApp Perlis FM. Kita, pengalaman Kak Wah banyak masuk hutan. Dan nak cerita satu saja yang mengejutkan. Masa tu bersama dengan Bang Lee, Kak Wah pergi cari rebung. Bila nak kepak obong tu, dengar bunyi freh, freh, freh. Tiga kali dia tahu kan. Alih-alih di belakang dia panggung. Ada kot dekat empat kaki. Alangkah terkejutnya ulat tedung selau yang ada. Kami berdua tergamar melihatnya. Masa tu lawan tengok, mujuklah baca doa-doa yang tahu sikit. Kau katakan dia pun turun kepala. Pi raib tak ada nak tengok. Itulah. Jadi untuk Kak Wah dia juga malik kalau pi masuk hutan lagi kan, untuk cari rebung ke apa ke, ataupun ada aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga ke. Hati-hati lah Kak Wah no. Dengan malik dan juga semua lah yang nak masuk hutan ni. Okey, itu cerita Kak Wah. Saya tunggu cerita hampa semua. Boleh kongsi main dengan saya di Facebook, di TikTok dan juga di WhatsApp Perlis FM.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhil Zahidah, pembela sukan MC Cilik, PV, PSS, Negeri Perlis. Buat Gen Z,

Perlis FM, Serasi dengan Ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Ryan. Perlis FM, hari ini kita ada Pipe On dari Moor, Johor. Terima kasih orang Moor. Ada juga Abang Amir di Penang, Pulau Pinang. Juga terima kasih lah yang Perlis FM. Pengalaman Abang Amir kan? Yalah, dia pegawai tentera kan? Mesti lagi banyak pengalaman masuk hutan. Dia berkata dululah masa buat basic training dia juga. Yalah, kalau ada kursus-kursus masuk ke dalam hutan kan? Dia kata, dia kata macam ni. Dia kata masuk hutan tengok pokok goyang-goyang. Saya kata memanglah, kalau ada angin memang bergoyang lah pokok tu kan. Salah satu ni lah sebab Abang Amir ni banyak bercinta dan juga banyak buat lawak dengan saya kan. Okey, tapi kita come to serious sikit. Jadi bila masuk dalam hutan tu, dia kata banyak juga kadang-kadang dalam hutan tu bunyi. Kita ada yang mirip menangis, ketawa dan menjerit. Ada juga lah sikit perasaan seram dalam hutan tu kan. Apapun, dia kata banyak kan, berhati-hati lah dalam hutan tu. Terima kasih Abang Amir atas perkongsian berkaitan dengan pengalaman masuk hutan dengan saya pagi ni. Kita ada juga, ini pun bekas tentera juga ni, pesara tentera. Kita ada Syamsul Putra berkongsi dengan saya ni, mendaki Gunung Kinabalu pada tahun 1997, dapat sampai juga ke puncak Gunung Kinabalu. Cuaca yang sejuk dan dapat melihat pemandangan yang indah dan juga kenangan yang terindah. Terima kasih Abang Syamsul Putra. Baik, saya tunggu lagi komen anda berkaitan dengan pengalaman masuk hutan atau hiking yang hampa tak boleh lupa. Cuba main komen dengan saya, Perlis FM.

Kelas FM serasi dengan Kul Selamat Pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain. Pagi ini, okay, jom kita tanya hampa semua pengalaman masuk hutan ataupun hiking yang hampa tak boleh lupa. Okay, kita ada Dian Amrus. Pernah masuk hutan, tengok monyet liar. Itu antara pengalaman je lah. Okay, kita ada Airil Helmi Suhaq. Cerita masuk hutan ni, tercucuk pokok berduri kat atas bukit Wang Berangan masa hiking camp Tingkatan 3 tahun 2010. Balik camp tu saya tidur 28 jam tak sedar diri. Tidur dari petang sehari sebelum jaga pukul 6, petang esok tu bangkit semula. Dia kata tu dia pengalaman tercucuk pokok berduri, pokok apa tak tahulah tu kan, sampai terlena tak sedar diri ni. Bahaya kan, mak dah gerak mungkinlah dia menguik-nguik lagu tu lah kan. Kalau tak orang ingat tak ada dah lah kan. Suhaimi Jemu, ok, cerita pasal naik bukit ataupun masuk hutan ni. Dia kata buat masalah ni kalau boleh, dia kata janganlah duk masuk hutan lagi, takut keluar berita. Itu kata Suhaimi Jemu kan. Tapi itulah kan, mungkin ada aktiviti-aktiviti yang dah disusun atur. Dan penggemar-penggemar hiking pun, biarlah kita kalau mereka nak naik bukit, nak hiking tu, kita bagi je kan. Cuma macam biasalah, pastikan orang tahu kat mana. Cuma pastikan juga kita ada malim gunung yang bersama dengan kita, dan juga orang yang berpengalaman untuk hiking itu. Okey, Abang Mim yang cerita ni, tahun 96 masa daki Gunung Ledang. Ni cerita dia kan. Dia bertemu dengan jemaah pakaian serba putih dekat atas Gunung Ledang tu. Cerita, depa tunjuk jalan pintas. Jadi dia ikutlah jalan pintas tu. Dia bersama dengan kawan-kawan dia lah. Depa ni pegawai tentera kan, bila ikut tu masuk, dia sampailah kan ke destinasi yang dia pun nak tuju tu. Tapi bila balik belakang ataupun nak patah balik tu, track tu dah tak ada. Jadi terpaksa ikut track asal balik. Itulah pengalaman Abang Amir yang boleh kongsikan dengan saya. Terima kasih Abang Amir. Okay, siapa lagi ada pengalaman boleh kongsi dengan saya sebelum berita 9 pagi nanti. Okay.

Kulis FM Serasi dengan ku. Baik, sebelum 9 pagi nanti sempat saya habiskan komen-komen yang saya terima menerusi media sosial Kulis FM ni. Kita ada Bayan. Bayan cerita pengalaman dia masuk hutan, dia kata kan. Bukan pasal hiking tapi pasal PCAM di Titi Hayun Kedah. Dalam kumpulan ada 10 orang tapi bila kira-kira ada 11 orang. Hai, siapa musik tu? Biar betul kan. Tapi yang tipu tu senyuman dia seram. Ha kan. Yang betul tu menangis, itu kata Bayan. Terima kasih Bayan kongsikan dengan saya pagi ini. Kita ada juga Dino B di Sarawak. Selamat pagi Dino B. Terima kasih layan Perlis FM. Dan satu lagi di Facebook Perlis FM ni, Zam KFF. Pengalaman masuk hutan, latihan map reading, tersasar time maghrib, itu katanya kan. Okey, 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM. Kembali selepas itu insyaAllah kita akan ikuti bersama dengan Unimap hari ini. Apa tajuknya, nantikan. Okay, Perlis FM, serasi denganku.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak ini? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Saya ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nusyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kalas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pagi Perlis FM. Pagi ni saya dijerain teman anda. Alhamdulillah, macam kita wawarkan, macam kita habak tak saat ni. Pagi ni kita sekali lagi akan bersama dengan Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Dan hari ini bersama pula dengan Profesor Mania Insinyur Teknologis Dr. Baharudin Ismail, Timbalan Dekan Akademik dan Penyelidikan, merangkap pemangku Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Bahar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa
1: khabar tu? Baik, alhamdulillah.
0: Terima kasih. Hari ni Matt jalan licin tak?
1: Hari ni okay, agak licin sikit lah. Kan? Malam hujan lebat kan?
0: Ya, bagi tak set ni berhujan tu kan? Betul. Hari ni kita main ni pasal kita nak sembang pasal satu tajuk tu. Tajuk dia, UNIMAP lebih dari sekadar kejuruteraan. Bila kita cerita pasal UNIMAP ni, mesti dalam kepala kita dulu kita main hukum kan? Oh, yeah. Dengan apa, Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia dan sebagainya kan? Okay, sinonim dengan kejuruteraan tu. Okay, jadi pagi ni kita nak sembang-sembang dan bagi pendedahan, perkongsian kepada masyarakat tentang peluang pengajian yang ditawarkan di 7 fakulti yang ada dekat UNIMAP. Dr. Bahar, silakan.
1: Okay, terima kasih DJ Ryan. Okay, sebenarnya di FKTE ataupun Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik merupakan salah satulah daripada 7 fakulti yang ada di Universiti Malaysia Perlis. Di mana di FKTE kita menawarkan program bermula daripada program diploma. Okay, kita ada dua program, iaitu diploma kejuruteraan elektrik, diploma kejuruteraan mekatronik. Kita ada juga program sarjana muda kejuruteraan, iaitu kejuruteraan elektrik dan juga kejuruteraan mekatronik. Dan juga kita ada juga program yang kita panggil sebagai teknologi kejuruteraan, iaitu kuasa industri dan juga robotik dan automasi. Dan kita program yang terbaru yang kita ada iaitu program teknologi, iaitu teknologi penyengkaraan, iaitu kita tawarkan lebih kurang 7 program di FKTE.
0: Tu dia, 7 ke semua tau.
1: 7 ke semuanya.
0: Doktor, ingat tu semua ketujuh-tujuh tu kan. Semua fakulti ni di bawah Dr. Bahar kan. Jadi, okay, Doktor boleh cerita sikit dengan lebih terperinci kan. Kenapa nak kata UNIMAP ni bukan sekadar kejuruteraan tak saat ni. Dalam konteks FKTE tu sendiri.
1: Okay, kalau nak cerita UNIMAP ni bukan sekadar kejuruteraan, hari ni di pagi ni saya bolehlah saya bagi sebuah sedikit dia punya poin dia. Yang pertama, bukan sekadar belajar teori kejuruteraan. Di mana di UNIMAP ni, okey, pelajar terutamanya di FKTE bukan hanya belajar di dalam kuliah, tapi pelajar-pelajar ni turut kita berikan pengalaman praktikal melalui makmal-makmal yang kita sediakan, melalui projek dan juga pertandingan inovasi serta latihan industri. Kita bekalkan kepada para pelajar di FKTE.
0: Betul, bukan dalam apa teori saja semata-mata kan. Mereka kena juga duduk dalam industri kan,
1: dan sebagainya. Semua,
0: dan sebagainya. Okay.
1: Yang kedua, poin yang kedua, bukan sekadar untuk menjadi jurutera. Di FKTE kita turut membentuk pelajar menjadi pemimpin. Okey, penyelesai masalah. Itu yang paling penting. Untuk menjadi jurutera dan menjadi pekerja ni, dia kena tahu untuk menyelesai masalah. Okey. Dan juga kita akan membentuk pelajar untuk menjadi usahawan dan juga individu yang mampu berkomunikasi, untuk bercakap dengan baik dan juga dapat bekerja dalam satu pasukan. Okay, yang ketiga, bukan sekadar pengalaman kampus, bukan sahaja di kampus saja. Melalui program, kita ada juga melalui program mobility. Di mana program ni pelajar berpeluang untuk menerima pengalaman di luar negara. Bukan sahaja di Malaysia, di luar negara. Yang ni yang seronoknya ni. Mereka dapat mereka juga dapat memahami budaya berbeza dan juga dapat membina jaringan global. Apabila mereka pergi luar negara, mereka dapat membina jaringan global dengan masyarakat ataupun dengan tenaga akademik di luar negara.
0: Contohnya mereka pergi, kalau UNIMAP selalu pergi mana, Dr. Bahar?
1: Contoh yang paling terdekat baru ni, kita bawa pelajar kita pergi India.
0: Pergi India,
1: lepas tu Indonesia dan sebagainya lah.
0: Jadi pergi tu, kata jaringan global tu bukan kata mereka pergi bawa UNIMAP saja sebenarnya, tapi dia bawa rangkaian. Dia okay, bila pergi, okay, ni anak UNIMAP ni dah dapat ilmu daripada sekian-sekian negara kan. Dan mereka pun tahu jenama UNIMAP tu dekat luar kan. Selain pada pengalaman dalam kampus. Lagi-lagi.
1: Yang keempat, bukan sekadar mengejar keputusan akademik. Bukan akademik semata-mata.
0: Ya, ya.
1: Okey. Pelajar digalakkan juga untuk menyertai aktiviti co-curriculum. Lepas tu, aktiviti sukarelawan. Yang membentuk pelajar menjadi lebih matang. Dan juga mereka mengetahui aktiviti tanggungjawab sosial. Dan juga di UDMAP ni, setiap program kita ada juga program yang kita panggil sebagai program SULAM.
0: Program SULAM?
1: Program SULAM ni adalah Service Learning Malaysia University for Society. Yang tu yang penting lah, sebab setiap pelajar ni akan mengikuti program tu, di mana pengetahuan yang pelajar-pelajar dapat di UDMAP, mereka akan transfer dan juga mereka akan bantu komuniti. Hasil pengetahuan yang yang mereka ada tu lah.
0: Dia macam-macam apa, khidmat masyarakat kan, Dr. Mahal? Lebih kurang macam tu lah kalau SULAM ni.
1: Khidmat masyarakat, tapi SULAM ni dia lebih, orang kata apa, dia lebih, kita lebih teratur lah.
0: Lebih teratur lagi.
1: Kita buat lebih teratur, di mana pelajar tu kita ada laporan dan sebagainya. Lepas tu kita ada juga penilaian.
0: Atau menilai.
1: Menilai, kita menilai pelajar tu. Menilai pelajar tu, contohnya, pelajar tu buat pendawaian, dia belajar pendawaian elektrik contohnya. Lepas tu kita bagilah peluang untuk pelajar tu pergi ke kawasan komuniti untuk membantu komuniti dengan membuat pendawaian elektrik, dan pendawaian elektrik tu kita ada, dia ada markah dia. Tu mana dia, pelajar ni dia akan jadi lebih lebih cekap dan juga lebih lebih matang.
0: Ya, pasal dia tahu sekejap ni ada orang nak nilai dia ni. Program ni contoh betul lah kan. Bukan dia kata pi buat saja. Tapi pi buat, pi buat macam dia macam lebih kurang pi di lapangan lah.
1: Ya, ya, ya.
0: Dia buat dalam SULAM ni kan. Dia buat di lapangan apa semua, dan ada laporan, dan ada penilaian dia.
1: Penilaian dan sebagainya.
0: Hebat tu. Okey. Tu antaranya doktor, selain daripada kurikulum, kesukarelawan, siasat dan sebagainya. Okey, lepas tu ada apa lagi?
1: Yang kelima ni, bukan sekadar mendapat ijazah. Bukan saja ijazah saja. Di FKT kita beri fokus kepada pasaran graduan. Lepas dapat ijazah ni nak buat apa? Yang pentingnya, lepas dapat ijazah boleh dapat kerja.
0: Itu yang paling penting sekali.
1: Itu yang paling penting.
0: Kan? Bukan duduk simpan teh apa kabinet saja ijazah.
1: Habis belajar 4 tahun untuk ijazah, boleh dapat kerja insya-Allah.
0: Insya-Allah. Ini MEP pun apa 99.9% lah ni.
1: Dia punya kebolehpasaran
0: dia. Kebolehpasaran graduan tu. Tinggi tu doktor. Okey okey. Lagi doktor.
1: Mana ada untuk kebolehpasaran ni, kita buat hubungan yang erat lah. Untuk kita nak menjamin 99.4 atau 99.5% kebolehpasaran tu, kita mengadakan hubungan yang erat dengan industri untuk memastikan pelajar kita setelah habis belajar boleh dapat kerja.
0: Insya-Allah.
1: Okay. Itu yang kelima. Yang keenam, okey, bukan hanya untuk pelajar lepasan sekolah. Kita juga menyediakan program secara separuh masa. Program separuh masa pun kita adakan juga. Tapi nanti untuk program separuh masa nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bukan sekadar membina teknologi. Yang ni di FKTI kita turut mendidik pelajar untuk menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi bagi memberi manfaat kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat ni macam tadi lah, untuk melalui projek komuniti tadi. Melalui projek komuniti, dan juga kita jalankan proses pemindahan ilmu kepada masyarakat. Dia belajar di UDMAP, lepas tu dia dapat pindahkan ilmu kepada masyarakat.
0: Jadi masyarakat pun dapat jugalah
1: hasil dia.
0: Baik doktor, jadi lalu orang nak dengar kita kat Pearl FM ni, sambil-sambil tu tengah tonton kita menerusi secara langsung kat Facebook ni kan. Mereka nak tahu sejauh mana satu-satu program boleh tolong mereka untuk dapat kerja. Yalah, dah masuk mengaji ni, masuk universiti ni, keluar mesti nak kerja kan. Lepas dapat kerja ni, macam mana FKTE nak pastikan graduan FKTE ataupun graduan UDMAP ni sentiasa relevan dengan keperluan industri, doktor?
1: Menarik soalan tu. Okey, untuk nak memastikan pelajar di FKTE dan juga UDMAP untuk sentiasa relevan lah dengan kehendak industri, di mana program-program dan juga subjek-subjek yang kita ajar tu, kita sentiasa buat penambahbaikan. Macam mana kita buat penambahbaikan ni? Kita dapat input-input daripada pemain-pemain utama industri. Kita panggil mereka,
0: tanya mereka apa yang mereka buat, apa yang duduk naik, duduk tingkat, duduk tingkat lagi kan.
1: Dan sebab di industri ni dia punya perkembangan terlalu laju. Kita juga panggil pesara pelawat. Pesara pelawat ni maksud dia, kita panggil pesara pelawat ni, Okey, My Unimed. Cerita Ustaz. Cerita Ustaz dekat pelajar-pelajar kita ni.
0: Apa dia yang
1: apa,
0: tak
1: apa
0: ada
1: dia, ni? Apa dia yang apa dia yang yang industri guna ni?
0: Yang industri guna untuk kita tambah baik
1: hak mana ada ni. Itu yang menjadikan kita punya kurikulum dan juga kita punya pelajar ni sentiasa lah, sentiasa relevan dengan kehendak industri, sebab kita sentiasa memastikan bahawa silibus dan juga program yang kita tawarkan tu adalah mengikut kehendak industri.
0: Ya betul. Yalah, bukan kata kita apa ikut hak mana. Yalah, kalau cara-cara dan jenis orang kampung kita cakap ni benar-benar hak lama lah, hak belajar kan. Tak ada. Kita sentiasa mengikut perkembangan industri. Ya, industri ya. Laju, kita pun laju. Unimed pun laju juga kan. Ikut sekali, kejap lah ya kan. Okey. Jadi selain pada pengalaman industri ni, saya dipahamkan juga pelajar-pelajar FKTE, mereka berpeluang untuk menyertai program mobiliti terbangsa. Yang kita sembang saat ni lutut kan. Oh, cerita pasal overseas. Luar negara. Jadi sejauh mana program macam ni dapat memberi manfaat kepada pelajar? Bagaimana cerita dia tu?
1: Okay. Walaupun kita tahu kan Unimed ni diperoleh. Tapi belajar diperoleh. Dalam kuliah makmal dan sebagainya kita belajar diperoleh lah, tapi kita ada juga sediakan program mobiliti antarabangsa.
0: Wow.
1: Nampak antarabangsa tu kan?
0: Oh, hebat.
1: Hebatlah antarabangsa tu.
0: International.
1: International. kita bagi peluang lah kepada pelajar. Baru-baru ni kita buat program mobiliti di India.
0: Okey.
1: Baru dalam waktu raya haji baru ni.
0: Baru sangat lah.
1: Baru sangat ni. Lebih kurang dalam ramai juga lah pelajar kita yang terlibat bersama dengan pacara-pacara pergi ke India. Kita juga ada program mobiliti ke Indonesia. Sebab Indonesia ni dia jiran kita. Dia lebih mudah sikit kalau kita nak pergi. Nak cakap pun senang.
0: Masa
1: dia lebih kurang.
0: Serumpun.
1: Serumpun. Dia lebih mudah sikit lah. Dengan Indonesia ni kita agak kerap jugalah kita buat program mobiliti. Ada juga kita buat program mobiliti ke yang ni mungkin yang ni best sikit lah.
0: Di mana pula ni?
1: Yang ni best sikit lah ni.
0: Habis tu. Habis tahun lah. Habis tu.
1: Pergi Jepun.
0: Pergi Jepun lah.
1: Pergi Jepun.
0: Okey.
1: Yang ni kita buat pergi Jepun. Dan juga kita ada juga nak jauh sikit.
0: Jauh lagi.
1: Nak sejuk sikit.
0: Okey, okey, okey. Jepun, Jepun ada musim dia asyik hangat sejuk.
1: Jadi kita pergi jauh sikit.
0: Kita pergi mana pula? Pergi Turki pula. Alhamdulillah.
1: Kita ada juga program-program yang macam tu. Maksudnya bila Unimed ni di FKTE ni bukan saja belajar di Perlis, tapi kita bagi peluang untuk pelajar-pelajar pergi peringkat antarabangsa. So mana dia? Bila pi ni kat terabasa ni dia dapat lah, dia dapat pengalaman. Yang penting pengalaman lah. Dia dapat pengalaman tengok negara orang tu macam mana, boleh belajar dengan universiti-universiti dan juga industri-industri di luar negara.
0: Betul.
1: Dia dapat memberi nilai tambah lah, nilai tambah kepada pelajar-pelajar supaya mereka lebih yakin. Dan ini dapat memastikan bahawa pelajar-pelajar nanti bila habis belajar di Unimed, mereka mendapat peluang pekerjaan yang agak tinggi.
0: Betul. Yalah, pasal mereka dah didedahkan dengan pemain-pemain industri yang ada dekat luar negara tu kan, melalui program-program yang mereka pergi. Sebab nak tahu ni, anak-anak kita pergi ni, graduate-graduate apa-apa ni, pelajar-pelajar ni pergi, bukan pergi berjalan-jalan. Tapi mereka pergi tu, mereka ambil ilmu, mereka cari ilmu, mereka tengok kan, mereka perhati kan, apa yang apa industri-industri negara luar buat. Macam tadi Dr. Bahar kata, mereka pergi Jepun. Tengok industri Jepun buat teknologi apa semua macam mana kan. Kita ambil sikit dalam gitu lah kan. Bawa balik, buat data dan sebagainya. Okey. Dr. Bahar, selain pengalaman dalam industri, tak saat ni kita cerita pasal mobiliti dan sebagainya tu. Okey, saat lagi kita nak tanya kemudahan pembelajaran yang lengkap yang penting untuk pelajar-pelajar FKTE ini. Lepas lagu ni, kita sambung Poly FM, serasi denganku.

0: Yes, FM Terasi dengan Kul Sobat Pagi. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Ryan. Dan di Konti, bersama dengan Dr. Bahar, Profesor Maria Insinyur Teknologis Dr. Baharudi Ismail, Timbalan Dekan Akademik dan Pendidikan Merangkap Pemangku Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, dengan tajuk kita, UNIMAP Lebih Dari Sekadar Kejuruteraan. Okey, Doktor, dalam bidang kejuruteraan ni, kebudayaan pembelajaran yang lengkap sememangnya penting. Nak kena ada, bukan kata macam tadi kita sembang pasal teori semata-mata, tetapi dalam industri ni dia kena ada barang, ada kelengkap dia untuk mengaji dalam kejuruteraan ni, kan? Bukan kata pi tengok buku saja, nak pegang apa mesin apa semua pun tak tahu, nak pegang apa pun tak tahu pasal tak ada barang contoh. Tapi apa kemudahan yang disediakan dekat FKTE untuk membantu pelajar menguasai kemahiran secara praktikal dia, Dr. Bahar?
1: Di FKTE sebenarnya kita mempunyai pelbagai makmal lah. Okay, pelbagai makmal dan juga facility yang menyokong pembelajaran dalam bidang sistem kuasa, dalam bidang voltan tinggi, elektronik kuasa, dalam bidang mekatronik dan juga dalam bidang robotik. Di mana kemudahan ini membolehkan pelajar dapat menjalankan eksperimen, menjalankan penyelidikan dan juga projek secara hands on. Okey, sekaligus dapat meningkatkanlah kepahaman pelajar-pelajar terhadap teknologi yang digunakan dalam industri sebenar. Contohnya, di FKTE kita ada dua jabatan, jabatan elektrik dan juga jabatan mekatronik. Contoh-contoh makmal lah, yang makmal yang agak advance yang kita ada, iaitu makmal teknologi elektrik, makmal mesin elektrik, makmal modular. Kita ada juga makmal tenaga boleh diperbaharui dan juga makmal elektronik kuasa. Itu di jabatan elektrik. Di jabatan mekatronik juga kita ada makmal sistem terbenam. Yang pertama, yang kedua adalah makmal sistem reka bentuk mekatronik. Macam mana nak buat sistem mekatronik dan sebagainya, kita ada makmal dia. Lepas tu kita ada juga makmal automasi. Macam mana kita nak nampak kontrol sistem, sistem kawalan dan sebagainya, kita ada dalam makmal tu. Pelajar-pelajar boleh gunakan kelengkapan dalam makmal tu untuk belajar dan menjadi lebih mahir. Dan juga kita ada juga makmal robotik. Makmal robotik, kalau kita tengok di industri, makmal robotik dia punya arm dia dan sebagainya, kita pun ada.
0: Ada juga.
1: Apa yang ada di industri kita pun ada.
0: Senang. Senang. Tak hidup pergi lagi bila tiga lima apa kat industri ni. Ini dalam makmal tu pun
1: dah ada. Ada. Bila pelajar kita pergi praktikal di industri,
0: dah tahu guna dah.
1: Tahu guna
0: dah. Bukan tergagak-gagak nak pegang apa dia ni, tak ada orang tu. Senang.
1: Boleh guna dah. Kalau makna dia, kalau dulu mungkin kita tengok ya, kita bagi peluang kat depa.
0: Bagi pegang, bagi rasa hands on.
1: Depa buat experiment hands on. Supaya depa lebih cekaplah.
0: Betul.
1: Sebab tu dia menyumbang, sebab benda-benda ni dia kan menyumbang juga kepada kembali pasaran tadi.
0: Iyalah, sungguhlah.
1: Bila industri tengok,
0: pandai budak ni.
1: Pandai budak kita ni.
0: Sebab tu kata
1: lebih kita.
0: Ya, sebab kita nak bagi tahu macam nilah. Pakai cerita dia, orang pegang budak ni tahu ni budak UNIMAP ni. Betul tak kan? Oh, pasti dia boleh pegang benda-benda. Iyalah. Benda semua ada kat lab. Jadi itu antara salah satu kenapa pendengar kita, kena habak kat saudara mara ke, kat anak-anak depa ke, ataupun depa sering tengah dengar Poly FM ni, kenapa nak kena masuk UNIMAP. Okey. Jadi FKTE ni, hak yang bawa Dr. Bahar ni, dia bukan saja bagi fokus kepada pelajar sepenuh masa. Ni tak sembang saat ni. Kan. Tak selat doktor kata hak kerja pun boleh ke? Okey, cuba cerita sikit. Itu bagaimana cerita tu, okay. Dr. Bahar.
1: Ya. Kita selain daripada program sepenuh masa, kita juga menawarkan program separuh masa. Setakat ni program separuh masa yang kita tawarkan adalah program sarjana muda teknologi kejuruteraan elektrik, robotik dan automasi.
0: Okey.
1: Program ni untuk robotik dan juga automasi. Dia punya bestnya program ni, kita bekerjasama dengan industri. Kita buat di Warta Center of Excellence di Batu Kawan, Pulau Pinang. Maknanya pelajar-pelajar ataupun golongan yang bekerja di sekitar Pinang, Perlis dan Kedah ni, kalau mereka nak sambung belajar secara part time, maknanya mereka belajar hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad.
0: Time tak kerja.
1: Time lepas cuti lah. Mereka pergi belajar di situ. Kalau mereka dah ada diploma, mereka masuk program tu, habis program tu mereka boleh dapat ijazah. Kerja tak tinggal. Duit gaji dapat.
0: Betul.
1: Lepas tu dapat sambung belajar lagi. Degree pun dapat. Habis tu Boleh lah gaji naik.
0: Naik bangkat pun naik. Nampak. Jadi peluang juga kan.
1: Peluang kita bagi juga yang tu.
0: Mana tadi saya kita bukan kata untuk pelajar saja. Ni hak yang duk kerja pun boleh dengar kita juga ni.
1: Boleh juga.
0: Kan? Yang mana ada diploma tu kalau nak apa ambil degree ni ni dah. Ada program peluang ada ditawarkan. Dalam FKTE ni kan, betul kan?
1: Kalau untuk golongan contohnya lepasan sekolah yang kalau dia nak tingkatkan kemahiran dia, mungkin kita ada juga khusus jangka pendek.
0: Ada juga.
1: Kita khusus jangka pendek untuk dia nak, contohnya dia nak dia teringin lah kan. Teringin nak bajak macam mana nak buat wiring.
0: Boleh ada di sediakan juga.
1: Kita bagi juga peluang tu. Mana dia bila dia belajar tu kurang-kurang dia boleh lah. Kan nak pasang lampu kat rumah.
0: Betul. Kan, buat wiring sikit-sikit kan.
1: Kita bagi juga, kita bagi peluang benda tu.
0: Mau ngetak mau ya doktor.
1: Mau ngetak mau.
0: Tu cerita dia. Okey. Jadi sebagai akhir kalam dia, pelutup dia doktor. Jadi apa kata-kata yang Dr. Bahada habang nak wak-wak kan kepada pendengar-pendengar kita dalam ingat pagi pagi ni. Jemput depa mai lah, aku masuk ini mai. Benar cerita hai mana yang apa nak rasa macam nak sambung mengaji tu mai tentang ni. Senang. Duduk kat Perlis. Apa semua ada sedia kan. Murah pun murah kan. Mengaji pun boleh pilot negara pi tengok industri apa semua. Okey. Promote sikit. Betul okay. Silakan.
1: Sebelum tu saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah.
0: Ya. Yeah.
1: Okay, kepada Polis FM di atas peluang yang diberikan pada pagi ini kepada pihak FKTE dan juga Unimed untuk kita berkongsi lah apa yang ada di FKTE. Kita dah cerita dah. Kita dah apa yang ada di FKTE, kita dah cerita dah makma-makma apa yang ada di FKTE,
0: kelebihan-kelebihan dia, barang-barang dia semua.
1: Kita nak menjuru lah pendengar-pendengar di luar sana di mana adik-adik ataupun anak-anak lepasan sekolah, lepasan SPM ataupun lepasan matrikulasi untuk masuk Unimed lah. Untuk masuk Unimed, untuk belajar di Unimed, sebab di Unimed ni ialah kita bukan hanya sekadar kecitraan, kita juga memberi pendedahan kepada pelajar. Kita ada mobiliti antarabangsa. Kita ada juga menjadikan kelengkapan-kelengkapan yang bertaraf industri. Kita juga mengajar para pelajar kita untuk menjadi individu yang mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Individu yang insyaAllah nanti boleh menjadi seorang usahawan. Kita sediakan semua benda-benda tu. Okay. Orang kata ada belakang lah di Unimap ni. Ada macam-macam lah di Unimap ni. Mau tak mau aja.
0: Betul.
1: Kita minta lah, kita minta para pelajar di luar sana yang mendengar Perlis FM pada pagi ni untuk masuk Unimap. Kita masuk Unimap, kita tengok, kita kenal Unimap, kita masuk belajar di Unimap, sebab peluang-peluang yang kita sediakan di Unimap tu terlalu banyak. Terlalu banyak, terutamanya kepada masyarakat Perlis. Jomlah sama-sama kita masuk belajar di
0: Unimap. Oh, mantap. Terbaik insyaAllah. Jadi sekali lagi saya pun nak, abang juga nak suruh juga agar semua yang mendengar Poli FM ni, untuk adik-adik yang baru lepas SPM, untuk mak ayah yang juga ada anak-anak yang dekat rumah tu yang nak sambung mengaji, nak sambung pengajiannya, mainlah masuk ke Unimap. Banyak manfaat dan juga apa kestimewaan-kestimewaan yang anda akan boleh dapat daripada Unimap. Tambah lagi hari ni Dr. Bahar cerita pasal FKTE. Tengok fokus anak anda ke mana, tengok fokus anda ke mana kan. Apa-apa boleh terus berhubung dengan Universiti Malaysia Perlis Dr. Bahar. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Bahar, Profesor Maria Insinyur Teknologi Dr. Baharudin Ismail, Timbalan Dekan Akademik dan Penyelidikan Merangkap Pemangku Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik, dengan tajuk kita pagi Unimap lebih dari sekadar kejuruteraan. Terima kasih sekali Dr. Bahar, kita jumpa lagi nanti.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus bertemankan Perlis FM waktu ini 102.9. Masih lagi mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Dah pun 10.09 minit pagi waktu ini. Kita dalam hangat lit. Walaupun hujan ada di beberapa tempat, hujan ringan-ringan begitu, tapi kita sentiasa akan menghangatkan pagi anda sampai pukul 2 petang nanti dalam hangat lit. Terima kasih untuk Ryan yang dah pun temani pagi anda dan terus temani saya, dan saya akan temani anda. Kita saling teman berteman di Perlis FM Azfar Wahida Aziz sampai pukul 2 petang nanti.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dalam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang mencipta sejarah ataupun rekod baharu melebihi 2.4 juta pengunjung yang hadir, dan untuk kali ini sekaligus membuktikan bahawa budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia kekal subur apabila catatan kehadiran 2.4 juta pengunjung tu mencipta rekod baharu dalam sejarah penganjurannya. Ini menurut Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wu berkata, setakat pukul 6 petang semalam, hari terakhir penganjuran, seramai 2,416,009 orang pengunjung direkodkan mengunjungi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 di PWTC, dan beliau berkata angka tersebut mengatasi rekod tahun lalu iaitu 2.1 juta pengunjung sekaligus meneruskan tren peningkatan kehadiran yang dicatatkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan yang menariknya untuk tahun ini juga, selama 10 hari Pesta Buku yang berlangsung tu, Arab Saudi dipilih sebagai negara tamu, manakala Pahang sebagai negeri tamu. Ha, itu untuk tahun ini Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang mencipta rekod baharu lebih 2.4 juta pengunjung yang hadir. Ini menunjukkan semangat, orang kata kita ni sebenarnya bukan tak membaca, kalangan generasi muda pun semangat membaca. Ada yang kita tengok kan, bawa dengan beg-beg yang besar, beg suang dan sebagainya tu kan, sebab nak memuatkan buku yang dibeli, supaya orang kata ada buku yang bukannya nipis-nipis, tebal-tebal semuanya. Ha, jadi tak larat nak bawa, kita bawa lah beg yang melancung tu kan. Ha, bawa buku dalam tu semua, balik bubur siap-siap, tak gaduh, tak selera, tak jatuh kat mana-mana. Itu dia rekod dicatatkan, lebih 2.4 juta pengunjung yang hadir ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 untuk tahun ini. Terus layan Perlis FM. Hey kamu, ha, terus dengar 102.9.

0: Sinar Duhar Lisa Faham Serasi denganku.
1: Ustaz, abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, kita ni kalau kita nak mula beragama ni Ustaz, kan nak pegang betul-betul dengan agama ni, macam mana ni Ustaz? Kita nak kena serius sepanjang masa ke? Tak boleh nak bergurau, bergelak langsung ni Ustaz? Macam mana tu?
3: Kita boleh untuk bergurau ataupun kita dalam keadaan dengan kawan-kawan kita nak bergurau senda. Bahkan, kalau kita tengok, dalam hadis sendiri, Nabi SAW juga pernah ketawa. Kalau senyum memang banyaklah Nabi senyum. Bahkan bukan sekadar senyum, ada riwayat juga Nabi pernah ketawa. Bahkan, dalam kalangan sahabat juga, ada sahabat yang mana mereka ini juga yang mana berjenaka. Jadi nak katakan bahawasanya kalau kita nak bergembira, nak berlawak sikit, itu bukanlah benda yang dilarang. Okey, cuma dalam ketika mana kita nak berlawak dengan orang, nak bergurau, adalah batasannya. Antara benda yang kita kena elakkan adalah kita duk melawak, ejek tubuh badan orang. Body shaming lah kita sebut. Kita duk sebut warna kulit dia, maksudnya duk buat lawak dengan warna kulit dia, tubuh badan dia. Ha, itu yang mana dilarang. Kita kena elakkan. Antara benda lain yang kita kena elakkan juga adalah dalam keadaan kita gurau dusta. Maksudnya kita menipu nak buat orang ketawa. Itu juga kita kena elakkan. Nabi SAW tidak pernah pun berdusta walaupun ketika bergurau. Jadi sebab itu kita sebutkan kalau kita nak bergurau ke apa, itu dibenarkan. Nak gelak pun boleh, cuma ada adabnya. Yang Nabi larang apa? Yang Nabi larang kalau banyak ketawa. Ha, itu yang mana yang Nabi larang. Kalau ketawa tak dilarang. Tetapi kalau banyak ketawa, itu yang masalah. Bahkan ada hadis Nabi kata, fa inna kasratad dahik, sesungguhnya banyaknya gelak ni dapat mematikan hati. Bukan disebabkan gelak matikan hati, tapi banyak gelak. Dia nak menunjukkan kalau kita gelak, ketawa dengan kawan-kawan kita, itu bukan satu benda yang dosa. Tak. Yang mana kita cuma kena elakkan terlalu banyak sangat. Dalam 24 jam, 23 jam dia gelak. Ha, macam tu.
2: Gelak yang berlebihan.
3: Ha, berlebihan. Itu yang mana kita kena elakkan. Tapi kalau setakat kita bergurau dengan kawan-kawan kita, itu tak ada masalah. Itu benda yang dibenarkan.
2: Terima kasih Ustaz. Satu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perlis FM, serasi dengan

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: 102.9

Okey, Hangat Lee sampai pukul 2 petang nanti. Baik, selepas ini 11.15 pagi kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan. Tapi sebelum itu, hari ini 8 Jun 2026. Kalau setiap tahun 8 Jun ni adalah kita menyambut Hari Lautan Sedunia. Ada orang kata Seven Seas. Tapi sebenarnya lautan ni ada 5 sahaja yang telah digazetkan. Dan sambutan Hari Lautan Sedunia ni yang disambut pada setiap 8 Jun ni sebenarnya adalah bagi meningkatkan kesedaran kita lah, terutama masyarakat, tentang kepentingan lautan serta keperluan untuk memelihara dan juga mengurus sumber laut ni secara mampan. Dan mana idea sebenarnya Hari Lautan Sedunia ni telah pun dicadangkan pada tahun 1992 semasa sidang kemuncak bumi yang telah diadakan di Brazil, dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ketika itu kemudiannya mengiktiraf secara rasmi pada tahun 2006 pada 8 Jun ini disambut sebagai Hari Lautan Sedunia. Dan antaranya kadang-kadang tu mengapa kita meraikan Hari Lautan Sedunia ataupun hari-hari tertentu ni sebagai bagi mengingatkan kita dan juga mengajak kita, mendidik kita untuk sentiasa prihatin dan juga cakna tentang alam kita sendiri, yang mana kadang-kadang kita terlepas pandang. Lautan kini sebenarnya berdepan dengan pelbagai ancaman, antaranya pencemaran plastik, perubahan iklim, penangkapan ikan yang berlebihan dan juga kemusnahan habitat marin seperti terumbu karang. Penangkapan ikan secara berlebihan pun berdepan juga dengan isu ancaman ni. Dan PBB juga melaporkan sekitar 50% terumbu karang dunia kini telah musnah dan 90% populasi ikan besar juga telah berkurangan. Jadi bersempena dengan hari ini, sambutan Hari Lautan Sedunia mengingatkan kita bahawa setiap titisan air yang mengalir ke laut membawa bersama tanggungjawab kita untuk memelihara khazanah biru ini. Lautan bukan sekadar hamparan air yang kita tengok, tetapi sebenarnya nadi kehidupan kat situ pun ada, yang menyatukan manusia, alam dan masa depan bumi kita sendiri.

0: 9.
1: Baik, waktu ni sadar kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan yang dibawakan untuk anda pagi ini oleh Fame Distributor Tilam Idaman, dan bersama dengan kita waktu ini Saiful. Assalamualaikum Saiful.
2: Ya, waalaikumsalam DJ An.
1: Sihat ke ni?
2: Alhamdulillah.
1: Ha, okey, baik Saiful, bersama dengan pendengar Perlis FM, apa yang nak dikongsikan pagi ni? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Perlis FM bersama saya Saiful daripada syarikat Fame Distributor. Jadi kepada anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, semoga anda semua berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Fame Distributor, kan, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini kan tengah bercadang, kan, mungkin tengah survey, kan, nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru, kan. Mungkin tilam lama yang sedang digunakan sekarang tu dah rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut, kan, tak mampu nak bagi sokongan yang baik bila bangun pagi tu, rasa tak selesa, rasa lengoh-lengoh, kan, dekat bahagian bahu, dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang, kan, ataupun juga mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang tu dah uzur, mungkin dah guna untuk tempoh lebih kurang dalam 10 tahun, 15 tahun, kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam tu, mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam lama kepada tilam baru, kan, untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan. Yang mana seperti mana kita tahu, bila tilam tu dah tenggelam ataupun dah terlalu keras, kan, badan kita ni tak disokong dengan betul, jadi tidur kita pun jadi tak berkualiti, kan. Jadi untuk hari ini, kami daripada Fame Distributor nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Perlis FM yang mana sedang mendengarkan kita, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana kami dah bantu ribuan pelanggan di seluruh Semenanjung, bermula daripada kata warga emas, ibu mengandung sampai juga ke pasangan muda dan juga anak bujang, semua sesuai untuk menggunakan produk tilam keluaran Fame Distributor ini. Yang mana untuk hari ini kita nak fokuskan kepada anda, kita ada untuk satu tilam istimewa, iaitu kami ada tilam idaman. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang promosi tilam idaman yang saya nak kongsikan bersama dengan anda pada hari ini, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 019-928-2819. Okay, saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, baik. Jadi tanpa membuang waktu, kita nak terus pergi kepada promosi yang pertama yang kita nak tawarkan kepada anda hari ini, iaitu kita ada untuk tilam idaman. Yang mana tilam idaman ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Yang mana struktur foam ini yang mana telah dipadatkan supaya kita mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda. Yang mana juga tilam idaman ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam idaman ni kita rekakan khas untuk anda, di mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Kan, jadi yang mana mungkin ada pasangan tu memiliki gabungan berat untuk berdua, kan, mungkin dalam sekitar 150 sehingga 180 kg untuk berdua, masih lagi mampu untuk menggunakan tilam idaman ini. Yang mana juga untuk fabric, kita gunakan fabric yang tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam idaman ni, semua lapisan umur pun boleh guna, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam idaman ini. Yang mana kita nak tawarkan untuk anda untuk hari ini, kita ada untuk saiz kelamin, iaitu untuk saiz queen yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM999. Tapi kepada anda yang mana anda ada tilam lama, kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun tilam lama anda tu, apa saiz juga, Anda boleh tolak tilam lama anda. Anda boleh trade in tilam lama anda tu. Kita nak bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi, RM999, anda tolak tilam lama. Harga yang perlu anda bayar waktu tilam idaman ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, jadi kepada anda kan yang mana mungkin bercadang nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam baru, untuk dapatkan lebih lagi sokongan, keselesaan kan, boleh dapatkan tilam idaman ini sekarang. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam idaman size queen tebal 8 inci ni pada harga serendah RM699 sahaja, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu kita berehat seketika, anda jangan

0: Masih lagi bersama-sama dengan Saiful. Nak kita ketahui juga untuk hari ini Saiful mungkin ada lagi nak diwar-warkan kepada pendengar Palis FM. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Jadi, kepada pendengar semua yang mana mungkin bercadang kan nak tukar tilam yang lama kan. Mungkin tilam tu dah uzur kan. Dah guna 10 tahun, 15 tahun. Dah lama, dah tak pernah lagi tukar. Mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam lama untuk dapatkan tilam baru dengan lebih sokongan dan juga keselesaan. Mungkin anda nak mencari tilam baru kan, sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun juga mungkin nak letak untuk bilik anak, bilik tetamu, bilik kedua ataupun juga mungkin nak letak dekat homestay kan, pun boleh, tak jadi masalah. Jadi kepada anda yang mana bercadang untuk mendapatkan tilam idaman tadi, kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal. Selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM699 sahaja. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam idaman ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819.

0: 1.9. Okey, itu untuk tilam sahajalah. Mungkin juga ada dalam kalangan pendengar yang nak mencari satu set lengkap terus kan. Mungkin ada yang nak mencari tilam baru bersama dengan katil baru kan. Pun boleh, tak jadi masalah. Kita ada juga set combo jimat yang nak ditawarkan untuk anda semua. Yang mana kita ada untuk tilam idaman size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan. Okey, yang mana untuk pengetahuan anda, yang mana kita di Firm Distributor, selain daripada kita ada kilang sendiri, yang mana kilang kita menghasilkan tilam idaman ini sendiri, untuk katil pun kita buat sendiri juga. Yang mana untuk katil kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak. Jadi anda tak perlu risau tentang kualiti katil yang kita tawarkan untuk anda, khusus yang mana mungkin nak mendapatkan satu set lengkap kan, tilam bersama dengan katil. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk satu unit tilam idaman size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah $1,499, tapi yang mana anda mungkin anda ada tilam lama tu kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun tilam lama anda, apa size juga, anda boleh tolak sahaja tilam lama anda. Kita bagi potongan sebanyak RM300, maknanya daripada harga asal tadi $1,499, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah pada harga serendah $1,199 sahaja. Ya, pada harga $1,199, anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan satu set lengkap ni, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, baik. Jadi sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi. Saya nak tawarkan kepada anda untuk tilam idaman, kita ada untuk size queen tebal 8 inci. Daripada harga asal $999, anda boleh tolak tilam lama. Kita bagi potongan $300, anda hanya perlu bayar untuk tilam ini pada harga serendah $699 sahaja. Yang mana mungkin nak mendapatkan tilam bersama dengan katil, boleh dapatkan selepas tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar pada harga $1,199 sahaja untuk set tilam bersama dengan katil. Jadi pada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Perlis FM dan juga DJ AS. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Okay, itu Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Saiful.
2: Dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9.

Kumpulan Menara Sayang, 11.36 minit pagi waktu ini, lagu yang dipetik daripada album Mitologi Kumpulan Menara pada tahun berapa ni eh. Kumpulan ini banyak menghasilkan album juga, antaranya ada Menara tahun 1993, Corona dan juga Mitologi. Album ini pada tahun 1991, lagu yang ditulis oleh lirik dan juga lagu yang ditulis oleh Azimah sendiri. Okey, itu untuk anda waktu ini. Selepas ini 12.30 hari, kita akan ikuti ringkas, berita ringkas dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas itu. Terus setia mendengarkan Polis FM.

Resah kerinduan Taja dan juga Afiq Syazwan. Ha, selepas ini kita akan ikuti berita ringkas dari Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur tepat pukul 12:30 hari. Baik, sebelum itu saudara, mengenai program ataupun Hari Alam Sekitar Sedunia 2026 ni, dan kalau nak dikongsikan juga mengenai di negeri Perlis ini, sebenarnya Jabatan Perhutanan Perlis telah mengenal pasti 83 gua belum diterokai. Oh, banyak tu. Yang mana sepanjang di sepanjang Banjaran Akawan di negeri Perlis ini menerusi kajian inventory selama 21 hari untuk pendokumentasian. Dan menurut Pengarah Perhutanan Perlis Awang Syafi'i Awang Ahmad ni berkata, daripada jumlah itu sebenarnya terdapat 6 gua cantik dan unik dilihat mempunyai potensi dijadikan sebagai produk eko pelancongan baharu, namun sebenarnya memerlukan penilaian dan juga penelitian lanjut lagi oleh pakar berkaitan kesesuaian dan juga risikonya. Yang mana beliau berkata juga, sebelum membuat pilihan untuk produk pelancongan baharu itu, pihaknya akan menyediakan pelan induk pengurusan gua di sepanjang banjaran bagi pengelasan gua berdasarkan nilai fosil, artifak arkeologi, biodiversiti dan juga potensi pelancongan ini. Antara lain juga akan membuka peluang pelancongan di negeri Perlis. Dan dikenal pasti 83 gua belum diterokai. Banyak juga tu. Kalau ada lokasi yang menarik, katanya ada juga tempat-tempat yang dalam gua ni yang menurut pengarah Jabatan Perhutanan Perlis, katanya dalam gua ada satu kolam mungkin bersesuaian untuk aktiviti diving dalam gua. Jadi perlu dibuat kajian, perlu dibuat semakan lanjut tentang keboleh laksanaan aktiviti tersebut. Ha, kena tengok dululah. Kalau boleh, mungkin akan jadi salah satu produk pelancongan. Dan selepas ini juga, nanti saya nak kongsikan dengan anda mengenai Hari Alam Sekitar Sedunia 2026 ni dan juga lautan di dunia. Kalau orang kata sebelum ni Seven Seas, bukan di Seven Seas, tapi sebenarnya lautan kita ada 5 lautan yang terbaru digesekkan pada tahun 2021 punya tu, untuk lautan yang paling selatan, Antartika, Southern Ocean. Ini akan saya kongsikan dengan anda selepas ini. Jom kita terus berhibur bersama dengan Dato' M. Nasir, sahabat gua, layan Perlis FM.

0: sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berjanjian Edi dan juga Wani, 12 minit tengah hari waktu ni dalam hangat lit sampai pukul 2 petang nanti. Okey, walaupun di luar waktu ni di cuaca di persekitaran di bangunan RTM sendiri mendung-mendung manja gitu kan, tapi sentiasa hangat di hati, cinta membara tu dia akan terasa lah hangatnya, tak pernah rasa suam-suam. Di sekala tu ada juga lah kan suam-suam macam tu, tapi apapun sentiasa kembali untuk menghangatkan keadaan dan juga suasana. Okey, ini saya nak kongsikan dengan anda mengenai Hari Lautan Sedunia yang dah pun dikongsikan sebentar tadi. Mengenai lautan di dunia ni, sebenarnya kita ada 5 lautan. Bukan seperti yang telah dikatakan Seven Seas sebelum ini kan. Sebab kalau ikut cerita tentang Seven Seas ni, ini adalah mengenai zaman waktu dulu-dulu sekali. Waktu orang kata pelahiran tahun 1200, 1100 dan sebagainya. Waktu tu muncullah Seven Seas ni, 7 lautan ni. Kata laut tu, laut ni, laut tu kan. Tapi kalau diikut mengenai NOAA ataupun National Geographic sendiri mengatakan, secara umumnya dunia mempunyai 5 lautan utama yang diiktiraf oleh kebanyakan organisasi geografi, yang mana lautan Pasifik merupakan lautan terbesar di dunia, mengandungi lebih 25,000 pulau dan lautan paling dalam di dunia. Manakala lautan Atlantik pula adalah lautan kedua terbesar yang memisahkan benua Amerika dengan Eropah serta Afrika, dan lautan ketiga adalah lautan Hindi yang penting untuk perdagangan minyak dan juga rempah, serta lautan Artik, lautan terkecil dan paling cetek yang terletak di kutub utara dan sebahagiannya beku sepanjang tahun. Dan pada tahun 2021 8 Jun bersempena dengan Hari Lautan Sedunia, National Geographic Society mengumumkan bahawa mereka akan melabelkan lautan selatan sebagai lautan kelima di peta planet bumi. Tahun 2021 itulah lautan yang kelima telah diberi pengiktirafan, yang mana sebenarnya bumi kita ni mendapat pengiktirafan popular untuk lautan kelima National Geographic Society, yang menambah masuk kepada lautan selatan, iaitu lautan yang paling kuat arus angin dan juga arus lautannya, sangat penting dalam mengawal suhu global dan juga sistem iklim dunia, serta diiktiraf secara rasmi oleh banyak organisasi dan mengelilingi benua Antartika sendiri. Itu dah 5 lautan di dunia. Lautan apa yang belum anda seberangi? Orang kata kalau cinta tu sanggup melarungi, harungi lautan api sekalipun kan. Boleh cuba nak tengok macam mana kan. Tapi lautan Selat Melaka, kalau nak pergi Pulau Langkawi pun, laut Selat Melaka pun boleh juga, tak masalah. Itu pun dah cukup dah kan. Ada juga orang kata kalau dulu-dulu ni yang berenang, Datuk Malik Maidin sendiri yang pernah berenang untuk lautan dan sebagainya, pernah mencipta rekod, dan juga mungkin ada rekod-rekod yang boleh diperbarui selepas ni. Mana tahu, mungkin boleh cuba.

Ya, apabila kita cakap tentang hari alam sekitar, tak lepas untuk kita cakap juga tentang makanan juga, yang sebenarnya kita sedang bercakap tentang alam sekitar. Makanan dan alam sekitar. Ha, tanah yang kita ada sekarang ni, tanah yang subur, air yang bersih dan juga ekosistem yang seimbang dalam kehidupan kita ni sebenarnya asas kepada setiap butir nasi yang kita makan. Jadi, menjaga alam sekitar bukan sekadar tanggungjawab terhadap alam, tetapi juga pelaburan untuk menjamin keterjaminan makanan negara juga pada masa hadapan. Dan menurut Pertubuhan Makanan Sedunia, lebih 95% makanan dunia dihasilkan daripada tanah, menjadikan pemeliharaan tanah ini cukup penting untuk keselamatan makanan. Dan bersepenuh Hari Alam Sekitar Sedunia untuk tahun 2026 ini, dengan tema tindakan global untuk iklim, kita seharusnya sebagai warga negara Malaysia memastikan Malaysia kekal hijau, lestari dan sejahtera demi generasi akan datang. Satu tindakan, satu dunia dan juga satu harapan.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Sebelah jiwa ku Jacqueline Victor My Other Half. Oh, amboi. Okay. Bukan satu tengah hari nanti kita akan ikuti satu tengah hari dari Angkasa Superi Kota Media Kuala Lumpur dan waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri pedis akan masuk pada pukul 1:20 tengah hari.

0: sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: 102.9

0: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Gempa di Filipina tiada rakyat Malaysia tercecas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 89.
1: Perlis FM, serasi denganku.
2: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu sekarang tepat pukul 1.20 minit tengah hari, maksudlah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Perlis.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على الفلاح.

0: 89.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus. Yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah

0: mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah. Dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim
2: 102.9

0: Marlis FM, serasi denganku.
1: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim
3: 102.9.

1.40 minit tengah hari. Waktu ni masih lagi dalam menjiwang karat kita sampai pukul 2 petang nanti. Dan insyaAllah selepas ni 2 petang dah akan bertemankan rakan tugas DJ Bella akan temani anda dalam hemo-hemo hingga pukul 6 petang nanti. Saya juga nak menyapa rakan kita yang terus bersama di WhatsApp Perlis FM. Waktu ni kita ada Kak Bib dari Taman Sepanjang Jaya Kuala Perlis. Katanya hari ini masak dengan keringkas saja tengah hari kan. Masak sup siam merah dan juga pedas tulang makan dengan bihun Cik Suami pula. Buat sambal kicap dengan telur dadar, makan nasi dengan sup siam, jemput makan semuanya. Wah, banyak tu. Bila air tangan isteri, air tangan suami bergabung, ha, itulah dia. Makanya siaplah beberapa menu untuk tengah hari ini. Bila bercantum tu, jadilah gempak habis. Semua pakai rasa sebab kasih sayang dan juga air tangan masing-masing ni, kasih sayang dan juga air tangan pasangan juga dapat membantu untuk mengeratkan lagi hubungan kemesraan tu, maka lebih cinta lagi. Okey, jom kita terus layan dalam Jiwang Karat, lagu daripada kumpulan Sweet Child yang terlarang itu, Godaan. Layan kalau saya.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Mimpi yang pulang bersama-sama dengan Iklim 1.53 minit tengah hari, dan tugasan saya saudara menemani anda melalui Hangat Lit. Cukup sampai di sini dahulu untuk pertemuan kita hari ini, Isnin 8 Jun 2026, bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selepas ini hemo-hemo Bella akan temani anda hingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih untuk penolong jurutera yang bertugas pada waktu ini, dan kepada anda yang terus bertemankan Perlis FM 102.9 di mana juga anda berada, yang mendengarkan melalui ATM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Dan sesungguhnya kita tak tahu pintu mana yang terbuka di penghujung nanti. Sebab itu teruskan berbuat baik kerana budi selalu ada kuncinya. InsyaAllah kita jumpa lagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: wabarakatuh. Selamat petang untuk anda di mana jua berada. Bertemu Kabela di sini, ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapal sempoi. Edisi Isnin kita pada hari ini. Ha, bulan Jun. Isnin pastinya banyak perkongsian menarik menanti anda. Dan pastinya kita nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan tugas yang baru selesai. Ruangan hangat lead DJ As kita. 10 pagi hingga 2 petang. 2 petang sampai pukul 6 petang saat ni. Bertemu Kabela pula lah di ruangan hemoi-hemoi. Hemoi-hemoi 2 petang sampai pukul 6 petang tau. Jadi banyak perkongsian menarik. Antaranya saat lagi kita ada berita baik. Berita baik yang kita nak kongsikan. Berita baik daripada Pulis FM ni. Berita baik yang kita kata bukan kaling-kaling berita baik lah ni. Istimewa kita nak kongsikan bersama dengan anda. Julung kali Perlis FM menerima anugerah khas. Anugerah apa? Kejap lagi kita kongsikan untuk anda. Semuanya menanti selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan. Hemoi-hemoi. Kita enjoy. Kapa Sempoi.
1: Yo, fly.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Ni nak habak mai hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

kembali semula. Ini dia hab temankan Bella di sini, ruangan 102.9 MHz, 102.9 MHz ini merupakan frekuensi kita. Dan anda boleh juga muat turun aplikasi RTM Klik dan rtm.gov.my. Baru saja berlalu menghiburkan anda yang terbaru daripada Noha kita. Amboi, tak sanggup ni. Boleh masuk ke ruangan lagu FYP lah kalau nak ikuti lagi lagu ini ya. Sebab apa? Kita ada lagu lain, versi lain macam di ruangan pilihan 80-90 jam yang kedua nanti. Jangan lupa tau, hantarkan permintaan lagu anda terus ke nombor WhatsApp 017-454-1688 dan juga ke ruangan komen Facebook Live Perlis FM untuk anda ikuti. Ya, itu dia pilihan 80-90 ya. Sekali lagi, kami warga kerja Perlis FM rasa gembira dan teruja pada hari ini kerana kami di RTM Perlis telah pun menerima anugerah khas keselamatan perlindungan yang bertaraf 5 bintang. Ya, ianya juga telah pun Bella kongsikan tadi berkaitan dengan perkara tersebut dengan lebih detail tadi, iaitu Jabatan Penyiaran Perlis FM yang pertama menerima anugerah ini. Selain RTM Perlis, 10 sahaja lagi jabatan dan agensi daripada seluruh negara telah pun menerima anugerah yang sama. Baik, kita juga daripada Perlis FM lah, sebagai staff Perlis FM ya, bahasa bangga sangat nak ucapkan terima kasih kepada semua warga kerja Perlis FM, juga yang istimewa kepada pengarah kita Encik Fatil Hidayat Ghazali, Timbalan Pengarah Encik Fahmi Harun dan juga Ketua Pengawal Keselamatan kita iaitu Encik Zulkifli. Ha, itu dia Perlis FM suka sangat nak kongsikan berita gembira ini bersama dengan anda. Dan banyak lagi menanti selepas ini, kawan-kawan jangan pergi mana-mana. Terus setia berteman ke Perlis FM serasi dengan ku.

0: Scroll tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Elak kan bincang isu sensitif. Jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
6: Sat, Bella, Hana try tekan.
5: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
6: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
7: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu, kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
6: Tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam Ano? Dah lah masa lapar, dah hangat berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
7: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
5: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
6: Tarik nafas, lepas.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Itu yang terbaru ya, Jiwa Raga. Itulah baru. Tapi kalau anda minat untuk dengarkan Ayan, wow, lagu-lagu 80-an, 90-an, silakan. Kejap lagi lah, bukan lo. Jam yang kedua nanti, 3.15 minit petang. Boleh hantarkan permintaan lagu yang ada di ruangan WhatsApp pun dah masuk mai dah. Untuk mendengarkan lagu masing-masing, pilihan masing-masing, yang kena jiwa masing-masing untuk hari ini lah. Jiwa hangat ada, jiwa mentari ada, jiwa terang ada, jiwa malam pun ada. Tapi itulah, boleh layan sat lagi jam yang kedua. Untuk edisi hari Isnin kita di ruangan pilihan 80-90, hantarkan terus ke ruangan WhatsApp 0174541688 dan juga Bella akan live di ruangan Facebook Live Perlis FM untuk kita keudarakan lagu-lagu pilihan anda yang menepati tahun ya. Pastikan tahun 1980-an, 90-an juga. Tak kisahlah dandut ke yang rancuk. Kata janji 80-an, 90-an. Tapi sebelum tu kawan-kawan, kita nak ikuti terlebih dahulu ringkas 3 petang menerusi Nasional FM. Okey, teruskan kesetiaan anda di mana jua berada. Hemoi-hemoi, kita enjoy kapo sempoi.

0: Betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita nak teruskan belajar berkenaan dengan peribahasa. Dan mungkin peribahasa untuk pertemuan kita hari ini ramai yang jarang dengar. Jadi kalau nak tahu, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Seperti laba-laba cinta kepada telurnya. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ada juga yang tak pernah dengar lagi peribahasa ini. Peribahasa ini membawa maksud kasih sayang yang tak dapat dipisahkan. Dia lebih kurang kasih sayang ibu dan ayah terhadap anak-anak. Jadi mungkin lepas ni anda boleh gunakan peribahasa ni dalam penulisan anda. Sekarang anda dah tahu.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
3: Usaha Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pelaksanaan dan pengeluaran MyCard serta Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih berada dalam jadual yang ditetapkan. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada memandangkan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan lagi. Tambahnya, stok sedia ada perlu diuruskan dengan baik dan digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Tiada kes penjualan melebihi harga maksimum dikesan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 di Sabah, Sarawak serta Labuan. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam memaklumkan sebanyak 2,463 pemeriksaan telah dilaksanakan melibatkan peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit bagi memastikan kestabilan harga serta bekalan barangan di pasaran. Sepanjang tempoh tersebut juga, 31 kes diambil tindakan membabitkan kegagalan peniaga mempamerkan tanda harga merah jambu. Stem khas sempena Hari Visit Malaysia 2026 mula dilancar. Ia sebagai usaha menyokong kempen tersebut di peringkat domestik dan antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan Chiu Chun Man berkata, inisiatif ini bukan sahaja meraihkan agenda nasional, malah mengangkat stem sebagai medium merakam identiti, warisan dan aspirasi negara. Stem tersebut boleh didapati mulai hari ini di 90 biro filateli selain pejabat pos terpilih seluruh negara. Perkembangan luar negara, gempa bumi berukuran 5.6 pada skala Richter menggegarkan beberapa kawasan di Bangladesh termasuk ibu negara Dhaka sekaligus mencetuskan kebimbangan penduduk setempat. Ahli meteorologi Jabatan Meteorologi Bangladesh, Farzana Sultana berkata, pusat gempa dikesan di Butan, kira-kira 432 km ke utara pusat seismik Agar Gaon di Dhaka. Bagaimanapun, pihak bomba memaklumkan tiada laporan kerosakan atau kemalangan jiwa diterima setakat ini. Sementara itu, gempa bumi kuat yang menggegarkan kawasan selatan Filipina turut menyebabkan sebahagian struktur bumbung sebuah sekolah rendah runtuh dan mencetuskan situasi cemas dalam kalangan pelajar dan guru. Kejadian berlaku di Mahayayay Elementary School di Bandar Tikos. Pihak berkuasa kini sedang menjalankan penilaian kerosakan serta operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang terpukul, kena denda, kena rigging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak ada buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
3: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini,

Dijanjikan masuk dah kita jam yang kedua. Waktu ini membawa kita ke pukul 3.15 minit petang untuk ruangan pilihan 80-90. Ha, lonilah anda boleh layan bersama dengan Bella waktu ini sehinggalah ke waktu berita jam 4.30 minit petang saat ni. InsyaAllah lah no. Pastinya anda boleh buat permintaan lagu di ruangan WhatsApp kita 017-454-1688 dan juga di ruangan ruangan Facebook Live. Facebook Live pun ada. Terlebih dahulu Bella nak ucapkan terima kasih kepada Mirul yang berada di Berseri. Mirul, Kak Milah kita, terima kasih. Kita nak tunaikan yang pertama ni daripada Mirul kita. Mirul nak dengarkan lagu Ekspedisi Apa Nak Dikata. Jom layan sama-sama ruangan pilihan 80-90 dibawakan oleh Perlis FM Serasi dengan Ku.

pilihan yang kita tunaikan melalui WhatsApp Konti pun ada, dan juga melalui Facebook Live, Facebook Live Pelik Safang. Mana Juana Border boleh layan kami di ruangan Facebook Live Pelik Safang. Waktu ini kita ada permintaan tadi dah pun Bella tunaikan untuk akak kita ni, akak Ziza Hashim. Ya, Kak Ziza Hashim, assalamualaikum Bella, waalaikumsalam. Layan pilihan 80-90. Terima kasih Kak Ziza Hashim. Lepas tu kita ada Kak Ngah Izan, nok kita gamin.

tengah Izan kita. Dan juga kita ada Pak Su Omar. Pak Su Omar nak dengarkan lagu Dangdut. Dangdut pula kena dengan tahunnya. Tahun 80-an, 90-an. Sat lagi kita pasang tunaikan lagu pilihan Pak Su Omar. Juga kita ada Kak Norizah Marsyad. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Dengarkan pilihan 80-90. Daripada Kak Zah kita yang berada di Pokok Senar 3 Palih. Amboi, layan. Tahu apa nak kata. Jom kita layan Dangdut satu. Dangdut untuk tahun 80-90-an ni memang terbaik. Boleh layan sebab happy. Pak Su Omar, jom layan sama-sama lagu ini untuk Pak Su Omar yang nak dengarkan lagu.

dengan kami di mana Juanda berada. Ini dia pilihan 80-90. Waktu ni sedang berjalan bersama dengan anda lah. Berjalan bersama lagu-lagu pilihan. Tangkap lele. Yang berdanduk pun ada. Yang rock pun ada. Itu dia. Kita awal tadi kita layan lagu rock sikit bersama dengan Ekspedisi. Lepas tu kita ada dangdut satu daripada Pak Suomar permintaannya. Tak lain tak bukan lah daripada Pak Suomar lah. Kalau dangdut ni kan. Lepas tu kita ada juga permintaan daripada Kak Angah kita. Kak Angah yang berada jauh di sana. Layan pilihan 80-90 menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Lepas tu kita nak tunaikan lagu yang seterusnya ini. Menerusi Facebook Live Perlis FM. Kita ada permintaan daripada Saidi Kola yang katanya nak dengar lagu Wasilah Cinta. Wasilah Cinta, lagu mana lagunya? Jom kita layan sama-sama ruangan pilihan 80-90 yang dibawakan oleh Perlis FM.

lagu yang diminta oleh Ali Abdullah. Nak layan lagu mana-mana satu pun tak apa Bella. Janji Kak Ram kita yang nyanyi. Diam-diam jatuh cinta lah. Bella pilih untuk Ali Abdullah. Moga terhibur yang katanya tahniah buat RTM Perlis juga. Kerana telah pun menerima anugerah khas yang telah pun Bella kongsikan sebentar tadi. Jam yang pertama tadi. Terima kasih kepada Ali Abdullah yang ikuti Perlis FM daripada pukul 6 pagi tadi sehingga waktu ini. Dan terus setia sampai malam saat ini bersama rakan-rakan penyampai yang pun dah disusun untuk teman anda sepanjang hari Isnin. Kita nak tunaikan lagu seterusnya yang ada di ruangan Facebook Live Perlis FM. Nak dengar lagu Istana Pasir. Muhammad Faizul katanya, assalamualaikum. Bella, waalaikumsalam. Cik, nak dengar lagu Istana Pasir. Boleh ke Bella? Jadi pasir pula. Alamak, macam tak besar pula sebut pasir. Tapi tak kenal pula. Kita nak ambil tu, ambil feel yang dengan izin. Lagu 80-90-an dibawakan oleh Perlis FM. Jom layan sama-sama permintaan lagu Muhammad Faizul. Nak dengarkan lagu Istana Pasir.

Itu dia lagu yang diminta untuk dilayan waktu ini. Diorang pilih 80-90 daripada Zian Azin, Berpisah Jua. Ini lagu saja ya, Berpisah Jua. Boleh kalau jangan, jangan begitu. Selepas Berpisah Jua mungkin ada Wajah Kekasih yang lain. Wajah kekasih yang lain, dan mungkin wajah kekasih itu akan dimimpi-mimpi sampai mimpi-mimpi yang tak sudah. Bila sebut pasal mimpi, kenapa lampu ni terpadam dan terkelip? Terpadam dan terkelip kerana manusia ada tangan. Tangan boleh memicitnya. Memicit tu, swiss tu. Amboi, kawan ni dia tak dandan nak berkonti dah. Katanya konti malam, Zak Nino, DJ Capek. Oh, orang kerja radio. Itulah yang dikatakan, ya. Ini yang dikatakan pernah. Ya, aku tahu lah. Aku mau nak bersopan santun, kan. Ini yang dikatakan pilihan 80-90. Ramai yang hayatinya tak kira usia. Macam makcik kita tadi tu, makcik kata terhibong macam. Macam terhibong. Jadi macam tak gaduh minta lagu apa semua kena jiwa macam ni. Jadi macam masak sambung balik macam. Ini dia. Jika sayang kata sayang pula dah. Jom kita layan sama-sama di ruangan pilihan 80-90.

terima kasih kepada anda semua sudi layan pilihan 80-90 yang dibawakan oleh Perlis FM serasi dengan ku lagu tadi pilihan yang ada di ruangan Facebook kita daripada Zulkifli Ibrahim. Katanya dengar sangat lagu Wajah Kekasih dendangan biduan wanita negara kita Datuk Seri Siti Nurhaliza. Harapnya Zulkifli Ibrahim terhibur ya. Terima kasih semua yang layan Perlis FM, yang layan Facebook Live Perlis FM. Terima kasih banyak juga ada di ruangan di ruangan WhatsApp Konti pun ada. Terima kasih Bella ucapkan kepada anda. Kita ucapkan terima kasih kepada Tok Wan Chin, Mak Cak. Lepas tu kita ada daripada Cik Lia. Terima kasih Cik Lia, Cik Lia yang ada di Santan. Terima kasih layan Play FM. Kita juga ada Kak Bidawati nak dengarkan lagu juga pilihan 80-90. Terima kasih Kak Bidawati. Ada juga Kak Latifah kita. Juga ada daripada Sabrina. Ini dia si Sabrina, layan terus lagu Jika Sayang, Kata Sayang tadi. Terima kasih Kak Sabrina kita. Juga ada daripada Ali Abdullah, layan Perlis FM pilihan 80-90. Juga ada Mirul yang ada di Berseri. Juga ada di ruangan Facebook Live Perlis FM. Bella ucapkan terima kasih kepada Kak Angah kita, Kak Angah Izan, Pak Su Omar. Juga ada daripada Noriza Ma'arsyad, Nur Syamila Mila. Terima kasih Kak Zizah kita, Kak Zizah Hashim, Muhammad Faizul, ada Saidi Kola, Rasma Sa'ad. Lah juga ada daripada Nur Azila yang ada di Kampung Gajah Perak. Terima kasih. Raja Ali pula ada di Bacok Kelantan. Wah, set kita jangan pecah ni. Terima kasih Pak Suli. Kak Latifah pun ada, Saidi Kola pun ada, Rasma Sa'ad pun ada. Termasuklah daripada Zulkifli Ibrahim. Semuanya Bella ucapkan terima kasih. Anda yang menonton tanpa bicara, tanpa kata, tanpa hadir, tidak mengapa. Tapi anda tetap sokong Perlis FM. Dengar kami di mana jua. Terima kasih. Nantikan 4.30 minit petang berita Perlis FM. Okey, jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Usaha lebih giat perlu dilakukan dalam pengurusan hutan di sepanjang Banjaran Akawan kerana ia bukan sekadar landscape hutan tetapi merupakan khazanah negeri Perlis yang sangat berharga dan aset negara yang wajar dipelihara dengan sebaiknya. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bertitah, penganjuran Akawan Rainforest Festival amat signifikan dalam usaha Kerajaan Negeri Perlis memartabatkan usaha pemeliharaan kepelbagaian biologi, pengekalan nilai geologi, dokumentasi nilai arkeologi, penghayatan nilai budaya dan tradisi setempat yang berada di sepanjang banjaran Akawan. Justru itu, semua pihak diseru supaya bersama-sama mengambil peranan sewajarnya dalam memastikan usaha-usaha pemeliharaan ini mencapai objektifnya. Demikian titah baginda pada majlis penutup Akawan Rainforest Festival sempena sambutan Hari Hutan Antarabangsa

Tingkat Negeri Perlis tahun 2026 di Kompleks Eko Pelancongan Sungai Batu Pahat. Berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai. Sementara itu, Jabatan Perhutanan Perlis berjaya mengenal pasti 83 gua yang belum diterokai di sepanjang banjaran Nakawan di negeri itu menerusi kajian inventori selama 21 hari untuk pendokumentasian. Pengarah Perhutanan Perlis AG Syafi AG Ahmad Ni berkata, daripada jumlah itu terdapat 6 gua cantik dan unik dilihat mempunyai potensi dijadikan produk eko pelancongan baharu namun memerlukan penilaian dan penelitian lanjut oleh pakar berkaitan kesesuaian dan risiko. Kerja lapangan 21 hari bagi melaksanakan kajian inventori itu melibatkan 8 komuniti hutan di Perlis yang memiliki kepakaran masing-masing digabungkan untuk gerak kerja berpasukan dengan dibantu pihak Jabatan Perhutanan Negeri berkenaan. Jabatan Perhutanan Perlis menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Records atas pencapaian Most Caves Surveyed in a Speleological Expedition susulan penemuan 83 gua berkenaan. Cubaan 4 lelaki warga Myanmar meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur tanpa dokumen perjalanan sah digagalkan Jabatan Imigresen Malaysia GIM Perlis menerusi operasi penguatkuasaan di Kuala Perlis. Kesemua pendatang asing tanpa izin parti itu ditahan dalam op kutip selepas tiba dari Pulau Langkawi dan dipercayai dalam perjalanan ke ibu negara bagi mencari pekerjaan. Pengarah JIM Perlis Muhammad Asim Mat Ali berkata, operasi itu melibatkan 9 pegawai penguat kuasa yang dijalankan di 2 lokasi berasingan. Penahanan dilakukan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 kerana berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah. Kontingen Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Perlis melakar sejarah gemilang apabila dinobatkan sebagai juara Temasya Olahraga Tahunan UiTM 2026 yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam. Kejayaan tersebut diraih hasil kutipan keseluruhan 13 pingat emas, 9 perak dan 9 gangsa sepanjang Temasya berlangsung. Lebih membanggakan, UiTM Perlis turut membawa pulang 2 anugerah individu tertinggi kejohanan apabila Nur Hasha Nabila Hairi dinobatkan sebagai olahragawati kejohanan, manakala A. Muhammad Akmal Haziq Muhammad Zahari yang juga pembawa bendera kontingen menerima gelaran olahragawan kejohanan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli, Wan Cik. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum.

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Ustaz, habaq sat.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar ni Ustaz?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Sihat adanya. Baik Ustaz, nak tanya ni Ustaz.
4: Ya.
3: Adakah sah wuduk orang yang dia basuh dua kali saja anggota wuduk dia? Dia tak buat tiga kali, dia terlupa lah cerita dia tu.
4: Okey, yang pertama kita kena bezakan antara fardu wuduk dengan sunat-sunat wuduk. Antara perkara sunat ketika wuduk adalah taslis, iaitu kita basuh tiga kali. Tetapi basuh tiga kali pada anggota kita itu bukan perkara yang diwajibkan. Kalaulah kita basuh muka sekali saja, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali, maksudnya kaki kanan dan kiri lah, kanan sekali, kiri sekali, itu pun wuduk kita sah dah. Cuma kalau kita nak kesempurnaan wuduk, kita buatlah tiga kali. Muka kita basuh tiga kali, tangan basuh tiga kali. Jadi berdasarkan soalan ditanya tadi, macam mana wuduk kalau orang dia mana dia basuh sekali saja atau dua kali? Sah, memang sah. Cuma taklah dapat seperti mana pahala yang perfect mengikut sunnah Nabi SAW, yang mana taslis, iaitu buat tiga kali. Kalau kita tengok perbuatan Nabi, ada ketikanya Nabi buat marrah, sekali dia basuh. Ada pula riwayat marratain marratain, dua kali demi basuh. Ada riwayat tiga kali demi basuh. Jadi para ulama ketika melihat hadis-hadis ini, kebanyakan perbuatan Nabi tiga kali. Jadi sebab itu kalau nak dapat pahala yang mana kesempurnaan wuduk, nak dapat perfect, maka tiga kali, disunahkan tiga kali. Kalau buat sekali saja pun sah juga, dua kali pun sah juga, boleh guna untuk wuduk tersebut untuk mendirikan solat. Nak kesempurnaan, tiga kali kita lakukan.
3: Ya, tiga kali untuk sempurna Ustaz, no?
4: Ya.
3: Baik, terima kasih Ustaz.
5: 102.9
6: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merupakan orang yang telah ditentukan takdirnya oleh Allah. Allah telah mencipta segala perjalanan kehidupan kita daripada sejak kita kecil hinggalah kita meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, serahkan takdir kehidupan kita kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Yakin, seberapa berat pun kehidupan kita pada hari ini, seberapa besar pun ujian yang Allah timpakan kepada kita, Allah pernah bersama dengan kita lah sebelum ni. Kalaulah sebelum ini Allah pernah bersama dengan kita, kita pasti kali ini Allah tetap ada dengan kita. Kenapa? Sebab kita adalah hamba-Nya. Allah yang mengaturkan segalanya untuk kita, tuan-tuan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Dua kali Allah sebut dalam Al-Quran, setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Kita tengah susah ke? Kita tengah ada masalah ke? Kita tengah kecewa ke? Kita tengah sedih ke? Bermakna tuan-tuan, tidak lama lagi ada kegembiraan yang Allah akan sampaikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah hamba-Nya. Tugas kita adalah melaksanakan segala perintah-Nya. Tugas kita berusaha sebaik yang mungkin. Tugas kita melakukan sehabis yang baik supaya tuan-tuan, kita mampu untuk menyerahkan segala apa yang kita lakukan kepada Allah. Kita persembahkan kepada Allah dan yakinlah Allah tidak pernah mensia-siakan segala usaha dan doa kita. Orang yang berjaya adalah orang yang bukan sekadar mempunyai niat, bukan sekadar mempunyai hasrat. Kita bukan angan-angan Mak Jenin, tapi kita adalah orang yang ada niat, kemudian kita melakukan dengan action, kemudian kita akan berusaha sebaik yang mungkin untuk mencapainya, dan akhir sekali barulah kita akan serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, seorang hamba yang baik tak akan mampu melakukan sesuatu perkara melainkan memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah dengan keberkatan dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita akan berjaya melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita tak hebat tuan-tuan. Kita tak kuat, kita terlalu lemah untuk menghadapi segala ujian yang Allah bentangkan di hadapan kita. Tapi kita menjadi sangat luar biasa dan kita mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan bila mana tuan-tuan, kekuatan itu datang daripada Allah. hamba yang baik akan sentiasa taat kepada Tuhannya. Hamba yang baik akan sentiasa memohon maaf sekiranya melakukan kesilapan. Dengan itu yang akan menyebabkan kita sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita jadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang taat. Moga Allah mudahkan segala urusan, Allah berikan kejayaan kepada kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
6: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakim.
5: Nidaul Islam.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. #penyiaranjakim.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sa ha kami
1: aming cita-cita tersebut.
2: Tersebut.
1: Berdasarkan
2: berdasarkan
1: atas prinsip-prinsip
2: prinsip-prinsip
1: yang berikut
2: kepercayaan
1: kepada Tuhan, kesetiaan kepada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh, kita enjoy kapo sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan. Kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan. Jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar
2: Hukum. Di Konti sekarang ini, kita bersiaran langsung, kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Amir Farhan bin Roslan, iaitu Ahli Panel Syariah Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Apa khabar Ustaz hari ini?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Jadi, kita akan bersama hari ini nak dengarkan kupasan daripada Ustaz berkenaan syarat sah berkaitan rukun qauli dalam solat. Ya Ustaz ya?
3: Ya, betul.
2: Apa kepentingan mempelajari tentang hukum hakam solat?
3: Okey, mempelajari berkaitan hukum hakam berkaitan solat ni benda yang penting dalam kehidupan. Sebabnya solat ni hari-hari kita laksanakan, hari-hari kita lakukan. Kadang-kadang ada dalam pemikiran setengah masyarakat kita, dia rasa buat apa lagi nak belajar bab solat ni? Daripada sekolah tu dah belajar lah. Hakikatnya sebenarnya banyak lagi benda berkaitan bab solat kita kena pelajari. Bahkan kata ulama hadis seperti Imam Ibn Hibban dan juga lain-lain, dalam satu solat yang kita laksanakan, yang kita lakukan, ada sekitar 400 amalan sunnah, benda-benda sunat yang boleh kita laksanakan di dalam solat tersebut. Tapi sebab tu kalau ditanya pada kita, mungkin kita tak dapat nak senaraikan sebab kita kurang mempelajari. Jadi sebab itu penting untuk kita mempelajari berkaitan hal ehwal, hukum hakam berkaitan solat. Mempelajari berkaitan solat ni, ada ketikanya hukumnya. Kalau melibatkan benda-benda yang fardu, dia boleh melibatkan fardu ain, hukum mempelajarinya wajib. Kalau melibatkan benda-benda yang fardu, syarat sah solat, rukun-rukun solat, mubtilatus solah, perkara membatalkan solat, itu benda yang wajib untuk kita belajar dan juga kita ketahui. Selain itu ada pula benda-benda yang mana sunat untuk belajar, iaitu berkaitan benda-benda yang mana disunnahkan untuk kita melaksanakannya. Seperti mana benda yang mana sunnah-sunnah setelah solat, ada juga benda yang mana sunnah sebelum solat. Sebab itu para ulama membahagikan benda-benda ini. Yang kita nak bahas hari ini tentang syarat sah berkaitan rukun qauli dalam solat, ini merupakan benda wajib, fardu ain kita mempelajari, yang mana kita nak sebutkan hari ini, iaitu benda-benda yang mana melibatkan apa yang mana menyebabkan sahnya bacaan rukun qauli di dalam solat kita. Jadi sebab itu penting untuk kita belajar berkaitan hukum hakam, hal ehwal berkaitan solat.
2: Ya, itu dia pentingnya untuk kita ambil tahu dan mempelajari tentang hukum hakam solat ini. Jadi dalam solat ni ada perkara yang wajib dan ada juga perkara sunat. Jadi apa beza antara keduanya Ustaz?
3: Okey, dalam solat ni kita lakukan, ada benda yang melibatkan rukun, ada pula melibatkan benda yang sunat. Apa perbezaan antara dua ni? Perbezaannya sangat besar. Kalau benda-benda yang rukun, benda-benda yang mana yang wajib kita laksanakan, kalau kita tinggalkannya, maka solat kita itu pun tidak diterima. Contohnya, rukun dalam solat, membaca Al-Fatihah. Nabi sebut, La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Aw kama qala. Nabi kata, tidak ada solat, yakni tidak sah solat, bagi siapa tak baca Fatihah. Jadi maksudnya kalau melibatkan benda rukun, benda wajib, kalau tak baca, menyebabkan solat kita itu tidak sah. Berbeza dengan benda-benda sunat. Kalau benda sunat contoh macam baca doa iftitah, lepas kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Doa iftitah tu benda sunat. Kalau kita tak baca, tidaklah menyebabkan solat kita batal doa iftitah, tapi rugilah pahala kita lah, yang mana berkurangan ketika solat itu kita tak dapat pahala yang sempurna. Jadi itu perbezaan antara rukun dan sunat. Contoh lain, kalau melibatkan benda yang mana yang rukun kita tertinggal. Contohnya, kita tengah solat, katakanlah solat isyak, bila rakaat keempat baru kita teringat rakaat ketiga tadi lupa untuk sujud. Ini dah rakaat keempat dah ni, sujud tu rukun. Maka ketika itu rakaat keempat kita itu jadi rakaat yang ketiga. Maksudnya kena tambah satu lagi. Jadi contoh kalau kita duduk rakaat keempat baru teringat rakaat yang ketiga lupa rukuk ataupun lupa sujud, maka ketika itu rakaat keempat itu jadi rakaat ketiga. Jadi kena tambah satu lagi rakaat. Orang kalau tengok kita, dia pun tak tahu, ingat kita solat lima rakaat. Tak, sebenarnya empat juga. Yeah. Dia nak menunjukkan kalau rukun, dia penting. Tak boleh kita tinggalkan. Hmm. Berbeza dengan benda sunat. Contoh sunat aba'at. Sunat aba'at dalam solat ni macam tahiyat awal. Hmm. Kadang-kadang kita tertinggal tahiyat awal. Hmm. Dah bangkit rakaat ketiga dah. Rukun ingat, lupa tahiyat awal. Ketika itu, dia tak boleh patah kembali untuk duduk. Sebab apa? Kerana tahiyat awal merupakan benda yang sunat. Bila mana dia telah qiyam, baca fatihah rakaat yang ketiga, baca fatihah qiyam itu fardu. Jadi, dalam keadaan ini, dia tak boleh patah balik untuk duduk. Jadi, nak menunjukkan, kalau kita ini melibatkan benda sunat, kalau kita tertinggal, tidaklah menyebabkan solat kita terbatal. Mm-hmm. Cuma, kalau tertinggal sunat aba'at, disunahkan sunat untuk kita last kali nanti, sujud sahwi balik. Mm-hmm. Itu sahaja. Jadi, perbezaan antara rukun dan benda sunat, rukun ini kalau tak ada dalam solat kita, kira solat kita itu tak sah lah, kena buat lagi sekali. Tapi kalau benda sunat, kalau kita tertinggal benda-benda sunat, solat kita itu masih sah.
2: Boleh jelaskan pula tentang berapa pembahagian rukun dalam solat, Ustaz?
3: Okey, pembahagian rukun dalam solat ada yang membahagikan kepada tiga, ada kepada empat. Ringkasnya kalau kita tengok pembahagian kepada tiga ini, yang pertama melibatkan rukun qalbi, rukun berkaitan hati. Apa rukun berkaitan hati? Yang mudahnya adalah niat lah. Niat berkaitan hati. Jadi rukun yang melibatkan pembahagian pertama, rukun qalbi, melibatkan hati, itu niat kita bila mana kita nak salat. Yang kedua, kalau rukun melibatkan fi'li, perbuatan. Fi'li itu maksudnya fi'al, perbuatan kita. Rukun berkaitan perbuatan kita seperti mana qiyam, berdiri, seperti mana rokok, seperti mana iktidal, seperti mana sujud, itu dan kebanyakan lagi benda-benda lain, itu rukun berkaitan fi'li, perbuatan dalam solat. Itu yang kedua. Yang ketiga, rukun khawli, perkataan. Ini yang kita nak bahas hari ini. Berkaitan rukun khawli. Khawl itu, rukun khawli adalah perkara yang mana kita sebutkan di lisan kita, di lidah kita, sehingga didengari pada telinga kita. Itu berkaitan rukun khawli. Jadi sebahagian ulama tambah satu lagi, rukun maknawi, iaitu tertib. Jadi sebab itu kesimpulannya, rukun ini dibahagikan kepada tiga ataupun empat. Cabang dia banyak lagi lah dalam tu yang kita dah belajar sebelum ni. Daripada kecil rukun solat ada 13, ada kata ada 17. Yang itulah semua tu berkisar dalam pembahagian empat atau tiga yang kita sebutkan tadi. Itu berkaitan arkanus solah, rukun-rukun di dalam solat.
2: Ya, itu dia. Jadi Ustaz sebutkan tadi tentang rukun qawli ada lima. Jadi mungkin Ustaz boleh jelas senarai lima tu, Ustaz.
3: Okey, lima rukun qawli yang wajib kita baca. Maksudnya bila sebut rukun, benda yang penting yang perlu ada di dalam solat kita, itu rukun. Kita kena faham, dalam solat bacaan ada banyak. Tapi bacaan yang wajib kita baca, lima ni yang wajib. Bacaan lain sunat baca. Apa lima itu? Yang pertama, takbiratul ihram. Maksudnya bila kita bangkit untuk solat, Allahu Akbar, itu wajib, rukun. Nabi kata, idza khumta ila solah fakabbir. Bila mana hampa bangun diri nak solat, bertakbirlah. Jadi takbiratul ihram menyebutkan Allahu Akbar wajib. Tapi kalau raf'ul yadain, angkat tangan tu sunat. Jadi kalau orang tersebut, dia tangan sakit, dia sebut Allahu Akbar, itu saja, solat dia sah. Kerana yang wajib takbiratul ihram, Allahu Akbar. Raf'ul yadain, angkat tangan, sunat. Ia tidak termasuk kewajipan. Jadi rukun khawli yang pertama, takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar bila nak masuk solat. Okey, itu yang rukun khawli yang pertama. Rukun khawli melibatkan perkataan yang kedua adalah qiraatul fatihah, membaca fatihah. Jadi membaca fatihah merupakan salah satu kewajipan dalam solat. Tadi kita dah sebut dah hadis, Nabi kata, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah solat, tidak ada solat bagi siapa tak baca fatihah. Jadi rukun khawli yang wajib kita baca yang kedua dalam solat adalah membaca al-fatihah. Rukun khawli yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir ini, membaca tahiyat akhir juga merupakan rukun, benda wajib dalam solat. Berbeza dengan tahiyat awal. Tahiyat awal membaca adalah sunnah aba'at. Tapi kalau tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir adalah rukun. Jadi rukun yang ketiga, rukun khawli yang ketiga, membaca tahiyat akhir ataupun tashahud akhir. Rukun yang keempat, maksudnya rukun khawli yang keempat, as-salatu ala nabi, selawat kepada Nabi SAW. Maksudnya bila mana tahiyat akhir tu, lepas tu, lepas baca tahiyat akhir, kita akan selawat kat Nabi. Maka berselawat kepada Nabi SAW merupakan rukun di dalam solat. Itu yang keempat. Yang kelima, rukun qawli yang kelima, at-taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi ketika solat, kita ada bagi salam dua kali. Jadi salam yang pertama itu adalah merupakan rukun yang kita baca di dalam solat kita. Jadi ini berkaitan kelima-lima rukun qawli. Habis tu selain lima ni macam mana bacaan dengan dalam solat? Selain lima ini bacaan-bacaan tu sunat. Macam doa iftitah sunat baca, tak rukun-rukun, bukan rukun qawli. Kemudian al-azkar, zikir-zikir ketika rokok dan sujud, zikir itu pun sunat, dia bukan wajib. Yang wajibnya rukun, yang wajibnya sujud. Tapi zikir-zikir ketika rokok, zikir ketika sujud itu sunat. Sama juga macam kita sebutkan berkaitan zikir ketika duduk antara dua sujud, itu juga zikir, itu juga sunat. Kita kena faham yang wajib, bacaan yang wajib dalam solat, rukun qawli lima tadi saja. Takbiratul ihram yang pertama bila kita masuk solat tadi, yang kedua membaca al-fatihah, yang ketiga membaca tahiyat akhir, yang keempat selawat kepada Nabi SAW, yang kelima salam yang pertama. Tapi kalau melibatkan salam pertama pun, dia ada had tertentu yang wajib dan juga dia ada yang sunat. Yang wajibnya salam pertama, assalamualaikum, takat mim tu wajib, warahmatullah sunnah. Tapi kita baca sampai habis lah nak dapat pahala yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sebab itu berkaitan rukun qawli ini pun dia ada perbahasan tertentu. Jadi kesimpulannya, ini lima bacaan yang wajib, tidak dapat tidak kita kena baca di dalam solat. Jadi kalau orang tu dia sakit tekak, dia nak baca doa iftitah mungkin susah sakit, maka dia tak baca pun solat dia sah. Sama juga macam dia sakit tekak ke batuk ke, nak zikir ketika rokok, zikir ketika sujud, tak boleh nak sebut. Maka kalau dia sekadar rokok saja tanpa zikir apa-apa pun solat dia sah. Tapi kalau dia mampu, dia sebutlah zikir-zikir itu, walaupun sekali ke apa ke, untuk mendapatkan pahala juga. Jadi kesimpulannya, rukun qawli lima yang kita sebutkan tadi sahaja. Adapun yang lain-lain, zikir ketika rokok, ketika sujud, doa iftitah dan lain-lain, itu adalah sunat berkaitan bacaan dalam solat.
2: Itu dia, cukup jelas tentang rukun qawli yang ada lima yang Ustaz baru jelaskan sebentar tadi. Sebelum kita berehat, kita nak Ustaz tahu satu lagi Ustaz, tentang syarat agar bacaan rukun qawli ni yang dikira baca itu diterima Ustaz.
3: Okey, apa berkaitan syarat yang menyebabkan rukun qawli ni sah ataupun diterima bacaan dia? Okey, syarat yang mana penting. Sebelum tu, setiap rukun qawli ni ada syarat-syarat yang mana yang tertentu. Contoh Fatihah ada syarat dia sendiri, takbiratul ihram ada syarat dia sendiri. Tapi kesimpulan kita dapat buat berdasarkan syarat-syarat yang sama antara rukun qawli kelima-lima ini, apa persamaan dia? Disebut oleh para fuqaha, ayyusmi'a nafsahu. Hendaklah ketika mana dia membaca rukun qawli itu, memperdengarkan pada diri dia sendiri. Dia dengar kat telinga. Kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita ke waktu solat, mulut tak bergerak langsung waktu takbir tu, dia takbir hati. Tak boleh macam tu. Sebab rukun qawli dia kena ayyusmi'a nafsahu, iaitu dia memperdengarkan pada diri dia sendirilah. Jadi maksudnya dia sebut tu diri dia dengar. Tapi janganlah kuat sangat mengganggu orang lain boleh. Itu janganlah. Maksudnya dia memperdengarkan kat diri sendiri. Sama juga macam bacaan ketika mana Fatihah ke apa, dia baca sekurang-kurangnya diri dia dengar sendiri, ayyusmi'a nafsahu. Jangan dia sekadar dalam hati. Kalau dalam hati itu laisa bi qira'ah, tidak dikira sebagai bacaan. Jadi kesimpulannya, rukun qawli ini hendaklah dia melafazkan pada lisan dan sekurang-kurangnya ayyusmi'a nafsah, memperdengarkan pada diri dia sendiri.
2: Bagaimana pula kalau seseorang tu mulut atau bibir dia bergerak tu kan, cuma tak didengari oleh diri sendiri?
3: Okey, tadi kita dah sebut rukun qawli ni asasnya ayyusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan kat diri dia sendiri bacaan itu. Okey, macam mana pula kalau kadang-kadang mulut tu bergerak tapi tak dengar kat telinga? Ini diperselisihi dalam kalangan ulama. Maksudnya contoh, dia baca mulut dia bergerak tapi tak dengar kat telinga dia pun. Maksud suara dia tak sampai dengar kat telinga dalam keadaan normal. Di sini ada dua pandangan dalam kalangan ulama. Dalam majoriti ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i sendiri, kalau dalam keadaan yang normal, dia mulut dia sekadar bergerak tapi tak dengar kat telinga, maka itu pun tidak dianggap dia sebagai membaca. Sebab disebutkan kalau sekadar tahrikul lisan, mulut lidah saya bergerak ataupun syafah ataupun bibir saya bergerak tapi tak dengar kat telinga, disebutkan laisa bi qira'ah, itu tak cukup nak dianggap sebagai bacaan. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, minoriti ulama. Maksudnya ini juga sebahagian pandangan ulama-ulama daripada mazhab yang lain. Mereka mengatakan bahawasanya jika tahrikul lisan, kalau bibir bergerak walaupun tak dengar kat telinga, itu juga cukup. Itu pandangan yang kedua lah. Jadi kesimpulannya ada dua pandangan. Majoriti ulama tak cukup kalau mulut saja bergerak tapi tak dengar kat telinga. Kena dengar kat telinga juga sekurang-kurangnya. Itu majoriti. Tapi pandangan kedua kata, jika dalam keadaan dia tahrikul lisan, dia gerakkan lisan dia walaupun tak dengar kat telinga, pandangan minoriti ulama yang kedua mengatakan sah. Mereka berdalilkan, berhujahkan perbuatan ataupun mendengar riwayat ada ketika Nabi SAW pernah solat dalam keadaan janggut ambil bergerak.

0: yang kedua tadi ada juga mengatakan bahawasanya kalau tahrikul lisan menggerakkan mulut ataupun lidah tapi tak dengar, itu pun ada juga yang mengatakan sah. Untuk keluar benda khilaf, kita cubalah untuk mendengarkan pada telinga kita. Bahkan itu satu kewajipan, bahkan rukun dalam solat, rukun qauli ini. Dalam mazhab Syafi'i, wajib dengar dekat telinga dalam keadaan tidak ada halangan apa-apa. Apa maksud tidak ada halangan apa-apa? Kalau orang tu masalah telinga, itu lain cerita. Dia baca dengan kadar yang normal lah, yang kebiasaan dia dapat dengar. Tak disyaratkan pun untuk dia kuat sampai habis, soft depan belakang semua dengar, semata-mata untuk bagi dia dengar. Itu tak. Kalau orang masalah pendengaran, itu dia ada hukum yang berbeza.
1: Adakah kalau kita baca doa, contohnya surah Al-Fatihah, adakah seluruh surah itu kita perlu dengar ataupun sesetengah ayat saja, Ustaz?
0: Okey, contoh Al-Fatihah rukun qauli. Adakah daripada awal ayat pertama sampai tujuh itu kita kena memperdengarkan pada telinga kita? Jawapannya ya. Daripada ayat pertama itu kita memperdengarkan pada telinga kita. Jadi kita baca contohnya, dia bukanlah kuat itu sampai ganggu orang. Kalau kita baca sendiri pun dapat dengar, contoh Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya kita baca itu dengar juga kat telinga. Maka begitu pun itu telah cukup.
1: Ya, itu dia. Baik, jadi bagaimana pula kalau solat di tempat yang bising? Tadi kalau dalam masjid lah, surau kan, tapi tempat ni memang hingap, Ustaz. Adakah perlu kita kuatkan suara sampai dengar kat telinga kita ni, Ustaz?
0: Okey, ini dalam keadaan bising lah. Contoh, kita buat contoh, dia solat, dia meniaga kat pasar malam. Dia pun solat kat belakang tu, bising lah pasar malam. Ataupun dia ini keluarga pengantin. Jadi bila masuk waktu solat, dia pun masuklah bilik dia solat, tapi dengar lah bising kat luar tu ada kenduri. Ini kenduri bukan majlis kematian. Majlis kematian ialah slow lah. Kalau kenduri selalunya adalah benda-benda bunyi-bunyi tertentu. Jadi benda itu menyebabkan kalau dia solat pun bacaan dia tak dengar. Maka bagaimana? Sebab itu para fuqaha sebut, kalau ada arid, arid tu benda mendatang, maksudnya ada halangan lah, kita faham. Kalau ada halangan, tidak diwajibkan untuk dia baca sampai dengar kat telinga dia. Tapi dia kena buat apa? Namun dia kena baca dalam keadaan yang normal, tapi dia dengar waktu dia normal itu. Contoh kalau kita baca waktu normal, waktu biasa tak ada apa-apa macam sekarang ni, kita baca dengan suara yang dengar, maka ketika kita solat dalam keadaan bising tu pun, kita baca takat level itu pun memadai, walaupun waktu bising tu tak dengar. Jadi kesimpulannya, kalau kita solat di tempat yang mana yang bising ataupun di pasar malam, maka kita nak baca macam mana? Baca seperti dalam keadaan yang biasa kita solat, kita dengar kat telinga. Walaupun dekat pasar malam itu tak dengar sebab ada halangan-halangan tertentu. Kalau ketika itu kita baca kuat juga, maksudnya kita kena berlawan dengan speaker itu, susah juga lah. Jadi sebab itu kita baca dalam keadaan yang kebiasaannya kita dengar.
1: Baik, itu dia cukup jelas. Tak perlu nak berlumbur dekat sama dengan speaker itu, Ustaz. Tadi Ustaz sebut takbiratul ihram adalah rukun qauli. Jadi Ustaz boleh sebut 10 sebahagian daripada syarat-syaratnya, Ustaz.
0: Okey, kalau kita tengok kitab-kitab fiqh, ada banyak syarat tentang takbiratul ihram ni. Tapi kita sebut beberapa sajalah. Sebab nak sebut banyak, dia ada pembahagian satu persatu. Okey, salah satu berkaitan syarat dia adalah setelah masuknya waktu solat. Ini kalau solat yang muakkad, solat yang mana yang ada waktu tertentu. Contoh Zuhur 4.30, katakanlah 4.30, 4.29 dia dah takbir lah, takbiratul ihram lah. Tak boleh macam tu, tak masuk waktu lagi. Jadi takbiratul ihram itu hendaklah bila mana telah masuk waktu. Kalau solat yang terikat dengan waktu tertentu lah, untuk kita melaksanakan, itu yang pertama. Kemudian takbiratul ihram ini juga ayusmi'a nafsahu, dia memperdengarkan pada diri dia. Itu kita dah sebut tadi banyak kali. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah antakuna bil arabiyah, hendak dalam bahasa Arab. Tak boleh lebih translate saja, translate dia duk kata dah 30 tahun dah tak sebut Allahu Akbar, nak buat bahasa Melayu lah, tak boleh macam tu. Dia kena dalam bahasa Arab. Cuma ada sedikit perbahasan kalau orang tu dia baru masuk Islam, dia nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh, lidah dah keras betul, nak belajar apa pun tak sempat ketika itu, maka itu barulah ada perbahasan lain lah, sama ada terjemah atau tak. Tapi kalau kita orang Melayu biasa, semua lidah kita ni boleh sebut, maka jangan duk kata terjemahlah bahasa lain. Kita wajib sebut dalam bahasa Arab, antakuna bil arabiyah, hendaklah takbiratul ihram itu dalam bahasa Arab. Kemudian takbiratul ihram dia kena tertib, tak bolehlah akbarullah, tak boleh terbalik, tak boleh. Dia hendaklah ikut susunan dia ketika mana dia membaca takbiratul ihram itu. Kemudian hendaklah juga dia baca takbiratul ihram itu dalam keadaan qiyam, diri. Contoh macam mana? Tak boleh dalam keadaan duduk. Apa maksud duduk? Kalau dengan sengaja lah. Contohnya kalau kita tengok, dia ini, dia solat kat rumah dia, dia solat maghrib, lepas tu dia duduk kat sejadah. Bila mana dia tunggu isyak, bila isyak, dia turun.

0: bangkit dalam keadaan tak dia tegak lagi, dalam keadaan bangkit tu dah Allahu Akbar dah, dalam keadaan nak bangkit tu pun dah takbir, itu tak jadilah sebab kena dalam keadaan qiyam diri. Maksudnya kita berdiri baru kita bertakbir. Tak boleh kita takbir dalam keadaan dengan duduk tu baru naik. Kita dah takbir waktu dah duduk tu. Ha, itu tak boleh lah. Jadi takbiratul ihram dalam keadaan kita qiyam berdiri. Itu beberapa syarat melibatkan takbiratul ihram. Ada banyak lagi lah kita para fuqaha sebut. Ini sebahagian yang kita sebutkan.
1: Ya, itu dia. Jadi kita dah nak sampai ke penghujungnya. Kita juga nak dengarkan daripada Ustaz tentang bacaan Al-Fatihah ni adalah rukun qawli. Dan soalannya, adakah bacaan amin itu juga termasuk dalam rukun qawli? Ada yang aminnya panjang, ada yang aminnya pendek macam mana Ustaz?
0: Okey, berkaitan sebutan amin, adakah ia rukun qawli ataupun tak? Okey. Amin, dia bukanlah sebahagian dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, dia ada 7 ayat saja. Itu, surah Al-Fatihah 7 ayat. Adapun bacaan amin, itu tidak termasuk surah Al-Fatihah. Jadi sebab itu, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah termasuk perkara yang disunatkan untuk kita baca. Jadi sebab itu, dia bukan hanya dalam solat. Dibahaskan oleh Imam Ibn Kathir, kalau kita baca Al-Fatihah di luar solat pun, habis baca Fatihah, dianjurkan juga sebut amin. Sebab apa? Kerana dalam Fatihah ni mengandungi doa. Cuba kita tengok Al-Fatihah. Ayat atas, sana pujian pada Allah. Ayat bawah, doa. Sebab tu dalam Fatihah kita minta jalan yang lurus. Macam-macam kita minta. Jadi, habis baca Fatihah, disunatkan untuk kita menyebutkan amin. Maksudnya, istajib doa ana. Ya Allah, perkenankan doa aku. Okey, seterusnya, apa fadilat kelebihan sebut amin ini? Kelebihan menyebut amin setelah membaca Al-Fatihah, Nabi sebut apabila imam membaca amin, fa'aminu, hendaklah hampa makmum pun sebut amin juga. Nabi kata, siapa yang mana sama amin dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddam min zambih, dosa dia yang lampau diampunkan. Jadi Nabi kata, iza ammanal imam fa'aminu au kama khal, kalau imam amin, hampa pun amin, siapa yang sama amin dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddam min zambih, diampunkan dosa dia yang lampau terdahulu. Jadi kita nak amin dalam solat, kalau solat jemaah jangan awal pada imam. Samalah dengan imam, maksud bersamaan dengan para malaikat tu, kita pun tak tahu malaikat baca macam mana. Jadi maksudnya kita serentak dengan imam, maka fadilat dia diampunkan dosa yang terdahulu. Jadi sebab itu kesimpulannya, menyebutkan amin bukan rukun dalam solat sebab ia bukan sebahagian dari surah Al-Fatihah. Tapi amin perkara sunat yang kita sebutkan setelah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau orang yang mana tak sebut amin pun sah, yang wajibnya baca Fatihah.
1: Ya, cukup besar untuk kita fahamkan bacaan amin tu. Tapi Ustaz, sebelum ni saya juga ada dengar, jika kita sambil kita nak nantikan imam baca amin tu, boleh diselitkan doa di dalam hati, boleh ke Ustaz?
0: Okey, ada perbahasan juga dalam kalangan ulama berkaitan hal itu, tentang doa yang mana dibaca berkaitan sebelum menyebutkan amin. Tidak dinafikan ada sebagian ulama yang mana menganjurkanlah untuk meminta doa-doa tertentu sebelum amin itu. Namun kalau kita lihat berkaitan praktikal ini, ada juga yang mana diletakkan dalam sebahagian kitab. Jadi kalau nak amalkan tidak ada masalah lah. Namun kita kena ketahui bahawasanya doa dalam Al-Fatihah itu dah cukup dah sebenarnya. Sebab apa? Kita dah sebut tadi dalam Al-Fatihah, kita sebut berkaitan kita minta jalan yang lurus, kita minta supaya dijauhkan daripada golongan-golongan yang mana yang maghdub, yang mana yang golongan yang Allah murka. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Fatihah itu sendiri dah banyaklah doa. Okey, tempat yang terbaik untuk kita berdoa dekat mana? Iaitu di sujud. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut akhrab, saat yang paling akhrab, saat paling rapat, maksud paling dekat antara kita dia dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana sajid, ketika mana kita sujud. Maksudnya Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain mensyarahkan rahmat Allah ketika itu. Jadi sebab itu kita berdoa ketika sujud. Bahkan Nabi kata fajtahidu fid du'a, ataupun Nabi sebut juga riwayat lain, perbanyakkanlah doa, bersungguh-sungguhlah doa ketika mana sujud. Jadi kalau dalam solat ni banyak tempat untuk berdoa, antaranya ketika kita sujud, itu doa mustajab. Kemudian setelah tahiyat akhir, sebelum bagi salam, lepas kita baca tahiyat akhir sebelum salam, itu juga antara tempat yang mana mustajab ketika berdoa. Jadi sebab itu dalam solat ini banyak tempat sebenarnya dipenuhi dengan doa tanpa kita sedar. Dalam duduk antara dua sujud pun berdoa juga, sebab kita sebut Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ada riwayat Nabi sebut 2 kali. Rabbi ghafirli ni maksudnya ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah aku. Itu antara duduk antara dua sujud, ketika duduk antara dua sujud kita sebut. Jadi dalam solat ni dipenuhi dengan doa.
1: Ya, di dalam surah ini adalah tanda kita mengingati Allah SWT juga. Ya. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
4: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM, jam yang keempat di ruangan Hemoy-Hemoy, kita enjoy Kapo Sempoy. Semoga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada.
5: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

Masih lagi berteman Kabela di ruangan hemoi-hemoi kita enjoy kapo sempoi. Dah pun menghampiri ke waktu hujung hemoi-hemoi edisi hari ini. Moga bermanfaat dan dapat anda ambil maklum bersama perkongsian daripada kami untuk anda. Pastinya di Perlis FM serasi denganku. Moga apa yang Bella kongsikan untuk edisi hari ini dapat sampai ke hati anda. Wah, gitu ya. Dan terus setia pertemankan Perlis FM, rehat-rehatkan fikiran dan lapangkan dada anda untuk kita terus setia menantikan berbagai lagi perkongsian menarik untuk anda hanya di Perlis FM serasi denganku.

Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Bella temani anda ruangan hemoi-hemoi petang ini. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Terus setia bertemankan kami hanya di Perlis FM kerana selepas ini bertemankan rakan tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan cerita orang Perlis. Dan sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kita petang Isnin hari ini 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Salim Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda bagi pertemuan kita hari ini. Jadi kita harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja, happy-happy saja semua untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan terima kasih buat rakan tugas Bella yang dah teman anda untuk ruangan hemo-hemo 4 jam yang lalu. Dan untuk petang ini, 6 jam saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR. Dia akan bersama dengan saya sampai pukul 12.30 malam. Jadi apapun, kita harapkan semua dalam keadaan baik-baik, happy-happy saja, tenang-tenang saja. Dan harapnya segala apa yang kita rancang untuk lakukan petang ni semuanya berjalan dengan lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sagi macam biasa, kita nak dengarkan sama-sama pilihan lagu-lagu kenangan yang mana kita pun dah susun bagi pertemuan kita petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jom kita nak terus buka tirai jam yang pertama. Pertemuan kita, Ruangan Cerita Memperoleh 6.12. Jangan duduk kali dah, Perlis FM, serasi denganku.

kita ke pukul 6.18 minit. Petang untuk ruangan cerita memperoleh 6.12. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana cuan anda berada. Dan kalau kita tengok, kalau tadi duk nampak gaya macam gelap nak hujan, tapi kalau kita tengok belah-belah mungkin ke belah seriak macam tu lah kot, mungkin tengah duk hujan lah ni. Kita harapkan semuanya baik-baik saja. Tadi di belah kangak ni pun dia main set renyai-renyai, rintik-rintik set, tapi ni matahari dah kembali menyinar ni. Kita tak tahu sagi pula macam mana kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja, dan yang mana tengah memandu tu hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi. Buat kawan-kawan semua yang mana mungkin nak bersama dalam ruangan WhatsApp, boleh terus teman di talian 017-454-1688. InsyaAllah sagi ada ruang, ada masa, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Okey, sagi kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan, jadi jangan ke mana-mana. Ini dia untuk dia, Slick dan juga Najwa Latif. Terus layan.

0: Aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Tahu ni apaan?
2: Ha? Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita nak teruskan belajar berkenaan dengan peribahasa. Dan mungkin peribahasa untuk pertemuan kita hari ini ramai yang jarang dengar. Jadi kalau nak tahu, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Seperti laba-laba cinta kepada telurnya. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ada juga yang tak pernah dengar lagi peribahasa ini. Peribahasa ini membawa maksud kasih sayang yang tak dapat dipisahkan. Dia lebih kurang kasih sayang ibu dan ayah terhadap anak-anak. Jadi mungkin lepas ni anda boleh gunakan peribahasa ni dalam penulisan anda. Sekarang anda dah tahu.
0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, Serasi.

0: Please, please.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Mak! Mak! Minta duit sikit, Mak! Mak!
3: Duit? Mak mana ada duit, Man?
2: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak!
3: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dandan. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
2: Di jahanam lah, Mak.
3: Tolonglah, Man.
2: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel. Sekarang ni aku tak nak duit. Cepat ni duit. Duit.
3: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
2: Tak kira. Kau nampak benda ni? Kau nampak?
3: Ya Allah. Ya Allah. Man. Man. Man nak buat apa dengan pusat tu, Man?
2: Kau tanya lagi aku nak buat apa, eh?
3: Ya Allah.
2: Aku kata cepat bagi aku duit. Ya Allah. Kalau tak,
4: nilai kemanusiaan. Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami.

102.9 MHz Pulis FM serasi denganku dah pun jam yang kedua untuk ruangan cerita orang paling 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu maghrib, dan untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.34 minit malam nanti akan masuknya waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah serta lindungannya selalu. Jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan nanti lepas azan maghrib pun kita nak ikuti sama-sama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Dan yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 017-454-1688. Jangan lupa di mana dah, no? Terus layan, terus setia Polis FM serasi dengan tu.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Ustaz.
2: Abang, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, bila ada seorang kawan yang hutang dengan kita ni, Ustaz, kemudian dia klaim, dia kata dia bayar dah, aku bayar dah, dia kata. Tapi sebenarnya yang kita ingat, dia tak bayar pun lagi. Jadi macam mana ni, Ustaz?
4: Okey, benda ni sebenarnya ada dibahaskan dalam kitab-kitab para ulama. Okey, situasi yang mereka letakkan begini. A dan B berkaitan, memang telah confirm B ni memang hutang dengan A. Telah ada bayinah, dah ada bukti dah yang B ni memang hutang dengan A. Sama sekarang ni, kalau kita nak tahu orang tu hutang ataupun tak, macam-macam ada. Contoh macam kalau dia transfer, ada bukti lah, history tu, record. Maka dalam kes konteks tersebut, memang confirm B berhutang dengan A sebab ada semua bukti. Kemudian, masalahnya sekarang, B ni dia claim dia dah bayar. Tapi dia gagal kemukakan bukti. Maksudnya bila dia kata dia bayar, dia tak dapat bawa main bukti pun. A pula kata, eh mana ada hang tak bayar lagi kat aku. Ha, maka ketika ini ada konflik lah. B kata bayar, A kata tak bayar lagi. Maka para ulama' sebutkan di sini perkataan siapa nak diambil dalam kes tersebut. Bila mana B gagal mengumumkan bukti yang dia dah bayar, dan A pula kata, hang mana bayar lagi. Para ulama' sebut, fal khawlu khawlu gharimihi. Perkataan yang dia ambil, perkataan pemiutang, iaitu perkataan A tu yang bagi duit tadi tu, yang bagi hutang pada awal-awal tadi. Jadi dalam kes tersebut, kesimpulannya, si B ni dia wajib untuk bayar. Sebab dalam kes ini, dia gagal mengemukakan bukti yang dia telah melakukan pembayaran.
1: Ustaz, habaq saya.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak duk kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, ialah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget je, kan? Jadi jangan, tuan-tuan puan-puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan puan-puan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali untuk kita bersamalah. Dah pun jam yang ketiga untuk pertemuan kita hari Isnin hari ini 8 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan terima kasih buat anda semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, yang mahupun mendengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi insyaAllah untuk jam yang ketiga ni banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan pastinya kita harapkan juga malam ni akan menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam sagi. Namun sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis dari tepat jam 7.34 malam. Dah pun masuk waktu maghrib dan kita pun dah sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari ini. Harap-harapnya kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu, serta segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga Pak Baman, katanya Assalamualaikum, selamat petang. Tadilah dia hantar kat kita, kita tak ada nak baca. Selamat petang, selamat bertugas. Cuaca hari ini hujan sat-sat je belah kangar ni. Itulah tadi kita tengok waktu maghrib tu pun macam nak lebat juga tu. Tapi kita tak pastilah malam ni macam mana. Semalam lebih kurang lepas saya balik kerja pukul 12 tu, agak-agak pukul 1 macam tu lah, dia main hujan. Lebat juga semalam. Hari ni kita tak tahu macam mana. Itulah kan kita nak kata, cuaca ni tak menentu dah sekarang ni. Sat dia hujan, sat dia panas, sat dia sejuk. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat semua. Dan yang mana nak bersama lagi dalam ruangan WhatsApp, boleh terus teman saja di talian 0174541688. Teruskan kesetiaan anda, pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi info yang kita nak kongsikan bersama. Jom kita terus buka tirai jam yang ketiga, ruangan cerita orang paling 612, Seragang Hitam Crystal. Best FM, serasi denganku.

Muka tirai jam yang ketiga. Seragam hitam daripada Crystal. Dan memang kita ke pukul 8.11 minit malam untuk jam yang ketiga. Ruangan cerita memperoleh 6.12 hari Isnin hari ini. Dan kita pun dah masuk minggu yang baru lah. Minggu yang kedua dah bagi bulan Jun 2026. Dan pastinya kita dah di pertengahan tahun 2026 ni. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Pejam celik tahu-tahu pun kan dah pertengahan. Dah separuh dah habis bagi tahun ni kan. Jadi kita harapkan mungkin ada ramai lagi yang sepanjang 6 bulan kita melalui bagi tahun 2026 ni, ada lagi benda-benda yang dia tak capai lagi, ataupun ada lagi perubahan-perubahan yang tak dapat nak dilakukan lagi dalam kehidupan tu. Tak apa, pelan-pelan kayu. Kita harapkan segala apa yang kita nak, segala apa yang kita azamkan, apa yang kita hajatkan untuk nak lakukan bagi tahun 2026 ni, semuanya berjalan dengan lancar. Dan pastinya kita tahu banyak perancangan yang kawan-kawan nak buat kan. Jadi pelan-pelan kayu. Kalau rasa jatuh sekali tu, bangun pula untuk kali kedua. Jangan pernah cepat untuk berputus asa. Sebab orang yang gagal sekarang ni kebanyakannya orang-orang yang berputus asa, yang berhenti sekerat jalan. Dah buat kerja sekerat jalan, dia rasa dia tak boleh pergi dah. Dia berhenti, tak boleh lah macam tu. Itu antara orang-orang yang gagal lah. Orang-orang yang berjaya ni, dia teruskan usaha walaupun banyak dugaan, banyak cabaran. Tapi benda-benda cabaran, benda-benda yang dugaan tu lah yang dia ambil untuk nak ubah diri dia jadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi insyaAllah kita harapkan untuk bulan Jun ni semuanya baik-baik saja. Lupakanlah apa yang dah berlaku untuk bulan Mei tu. Tutup buku bulan Mei tu. Kalau ada benda banyak sangat, benda-benda yang sedih ke, benda-benda yang duka ke, jadikannya sebagai satu kenangan saja. Kita duduk simpan lah benda-benda yang sedih tu kan. Buat apa kita nak sedih? Kita kena happy-happy lah dalam hidup ni. Jangan ke mana-mana. Kita layan ini dia, Jacqueline Victor, Satu Harapan.

101.9 MHz Blaze FM. Selamat siang dengan kembali lagi bersama untuk jam yang ketiga ni kan. Dan hari ni pun dah 8 Jun 2026. Lebih kurang seminggu lagi nak ikutkan. Yang mana peminat-peminat bola sepak tu yang menunggu-nunggu dah ni Piala Dunia bagi tahun 2026. Dan dah mulalah keluar orang kata prediction-prediction ni lah kan. Mereka jangkakan siapa yang akan menang bagi tahun 2026 ni. Ada yang kata negara ni, ada yang kata negara tu, ada yang nak negara ni menang kan. Tapi itulah dia bila sembang pasal bola ni, kita pun tahu bola tu bulat, macam-macam boleh jadi kan. Tapi disebabkan oleh minat kawan-kawan ni, dia punya fanatik tu kan, tapi dia nak juga tim tu menang kan. Tapi kita kena tengok lah nanti. Tapi itulah, untuk Piala Dunia tahun 2026 ni, dia akan berlangsung di USA. Makna kata kebanyakan perlawanan mereka tu pukul 5 pagi, pukul 7 pagi waktu kita lah. Kalau kat sana tu waktu malam lah kan. Tapi belah kita ni pukul 7 pagi waktu-waktu nak pergi kerja tu baru kita nak boleh tengok. Takut-takut ramai yang ambil MC nanti. Tapi tak maulah macam tu lah. Sanggup nak ambil MC semata-mata nak tengok perlawanan Piala Dunia. Tapi tak semua lah kan, dia tengok perlawanan bagi pasukan kegemaran sajalah. Tapi kalau boleh elak-elakkan lah buat macam tu lah. Disebabkan bola sanggup nak ambil MC, tak maulah. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Yang mungkin ada nak buat lagu permintaan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM. Dan insyaAllah kalau ada ruang, ada masa, kita akan cuba untuk selitkan lagu-lagu permintaan anda tu. Boleh terus teman saja di talian 017-454-1688. So, hari ini saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda kalau berpacaran, menemani kita di jam yang ketiga.

Dah pun 8.21 minit malam dan terima kasih buat semua yang terus setia walaupun di mana jua anda berada lah, tak kira lah yang dengarkan di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Dan apa pun kita nak kongsikan untuk makluman anda bersama dan kita bersama yang mana waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini akan masuk pada pukul 8.50 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan buat anda semua juga nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM lah untuk nak ikut berita utama 9 malam menerusi Nasional FM. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa untuk jam yang berikutnya nanti. Kita nak layan lagu-lagu jiwang pula. Ha, mungkin ada yang tak puas lagi dengarkan pilihan 80-90 tadi dengan Bella kan. Tak apa, jangan risau. Malam ni kita belanja lagi lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu yang nostalgia ni. Yang mana mungkin ada nak buat permintaan lagu, insyaAllah kita tengok sekejap kalau ada ruang untuk kita nak selitkan. Kita akan cuba untuk hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan. Pastinya hantarkan saja ke ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Sekejap saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Dalam kesempatan tu juga, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan tu ataupun info-info nak dikongsikan bersama, pastikan sahih dulu baru kongsi mai dengan kita. No? Info-info yang tak sahih jangan duk hantar mai. Simpan seorang-seorang je. Jangan duk share dah dekat tempat-tempat lain. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Plus FM, serasi dengan ku.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe it'll fit it's coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
3: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4.30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Pilihan lagu nasyid terbaik untuk anda di Perlis FM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Da'ul Islam.
1: Ayuh kita dengarkan perkongsian ilmu bersama Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, semoga dalam keadaan ceria-ceria dan semoga dalam keadaan yang Allah redha sentiasa. Hari ini, jom sama-sama kita melihat dan mendengar tentang kisah jiran yang baik. Subhanallah. Seperti mana baginda Nabi menyebutkan An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairul jiran 'indallahi khairuhum li jarih. Artinya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiran yang terbaik di sisi Allah ialah mereka yang paling banyak berbuat baik kepada jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita nak jadi jiran yang terbaik. Moga-moga ada kebaikan dan manfaat yang kita sebarkan kepada jiran kita setiap hari. Antaranya, jom sama-sama kita bermotivasi untuk amalkan 4M supaya dapat menjadi jiran yang terbaik. Antara M yang pertama, mengambil tahu. Kita sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku dalam keadaan sekeliling. Sama ada jiran kita memerlukan bantuan atau jiran kita memerlukan nasihat dan sebagainya, ambil tahu. M yang kedua, membantu apabila susah. Subhanallah, nak jadi jiran yang baik, nak jadi orang yang terbaik, bak kata Nabi ataupun Nabi sabdakan ini, maka bantulah, membantu dan melihat keperluan jiran kita yang berada di sekeliling. Dan M yang ketiga, memaafkan bila salah. Jiran juga manusia, maka bila mana mereka melakukan kesilapan, lapanglah dada untuk memaafkan. Dan M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Kita juga manusia, berpotensi untuk melakukan kesilapan. Maka M yang keempat, nak menjadi jiran yang baik, M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita menjadi jiran yang terbaik. Moga-moga jiran inilah nanti juga yang akan menjadi saham akhirat kita, yang akan berpimpin tangan untuk sama-sama masuk syurga Allah. Jom kita menjadi jiran yang baik untuk jiran kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hari ni kita nak cerita pasal wuduk ni, Ustaz. Persoalan dengan wuduk ni. Apa hukum dia, Ustaz ni? Dia mula ambil wuduk dia dengan tangan kiri. Lepas tu baru kanan. Jadi sah ke tak hukum dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan bab wuduk. Ketika wuduk, kita disunnahkan untuk tayammun. Tayammun tu mengkanankan. Contoh, ketika nak basuh tangan sampai ke siku dan juga waktu nak basuh kaki, kita kena mulakan anggota kanan. Maksudnya, kita nak basuh tangan sampai ke siku ni, sunnahnya 3 kali kanan. Lepas tu, dah habis kanan, baru 3 kali kiri. Sama juga macam kaki. Kita buat kanan dulu, lepas tu barulah kiri. Kalau kita dahulukan kiri terlebih dahulu, hukumnya makruh. Wuduk kawan tu sah. Cuma makruh dan maksudnya pahala dia tu kurang banyak lah dalam ketika tu tak mendapat kesempurnaan wuduk. Jadi dalam keadaan tersebut, bila mana ada orang dia memulakan tangan kiri lu ataupun kaki kiri lu waktu nak basuh tangan ataupun kaki, maka ketika tersebut hukumnya makruh. Tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Jadi kita elakkanlah untuk memulakan dengan tangan kiri dengan sengaja. Kita ketika nak basuh tangan sampai ke siku tersebut ataupun nak basuh kaki, disunnahkan memulakan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
2: Ya, terima kasih Ustaz. Semua fahamlah dengan penerangan yang diberikan oleh Ustaz itu tadi.
0: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
2: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak pula bos. Minta maaf lah bos.
2: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
4: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Isnin 8 Jun 2026 ni pun dah 9.16 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan hari ini. Dan terima kasih buat semua yang terus mendengarkan Perlis FM tak kiralah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian tu di RTM klikkan. InsyaAllah untuk jam yang keempat ni banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan. Dan ada lagi beberapa kawan-kawan ni yang ada bersama dalam ruangan WhatsApp. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bacakan kiriman-kiriman anda. Dan apa pun kita nak ucapkan selamat malam buat semuanya. Mungkin ada yang masih lagi tengah duk bertugas waktu-waktu ni kan. Selamat dah memikul tanggungjawab yang telah diberikan tu sebaik dengan mungkin. Mungkin ada yang dah mengantuk-mengantuk dah tu. Sambil-sambil duk buat kerja kan. Pilah cari kopi dulu ke. Pasal muka dulu bagi segak balik. Tapi ada yang dah nak balik dah. Selalunya kalau yang shift sampai waktu malam ni lebih kurang pukul 10 sekejap lagi nak selesai dah kerja. Ada lebih kurang 40 minit lagi nak boleh balik dah kan. Seronok lah. Jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Sagi kita akan menyapa kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp. Ini sekadar di pinggiran Francisca Peter. Buka tirai jam yang keempat ruangan cerita Perlis 6.12 terus layan.

jam yang keempat dan membawa kita ke pukul 9.21 minit malam. Francisca Peter dengan lagunya Sekadar di Pinggiran. Jadi apapun, terima kasih buat kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp ni. Kita ada Kak Salma Halim, katanya assalamualaikum, saya sihat ke, dah makan ke, lama tak dengar lagu daripada kumpulan Wow, katanya kalau boleh nanti putarkan satu. Waalaikumsalam Kak Salma, alhamdulillah masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Dan alhamdulillah juga dah makan tadi. Kita dah mula makan awal lah. Jaga berat sikit. Jadi terima kasih Kak Salma sudi bersama. Alhamdulillah lah, kita harapkan Kak Salma pun diberikan kesihatan yang baik juga. Jadi mungkin tengah duk berehat tu, selamat beristirahat. Sagi kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu daripada kumpulan Wow, kita akan cuba untuk selitkan, okey? Ini pada Pak Long pula, katanya assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Minta lagu sedekah satu daripada ekspedisi. Baik, kita tengok lagi. Untuk jam yang keempat ni, sempat tak untuk kita selitkan lagu permintaan anda tu? Kalau ada ruang lagi, kita akan cuba untuk hiburkan dengan pilihan-pilihan lagu anda, okey? Ini jom kita layan dulu lagu daripada Abang Amy, Rosana. Untuk jam yang keempat, pertemuan kita hari Senin hari ini. Jadikan lelah.

102.9 MHz. Masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita di jam yang keempat. Ni pun dah 9.30 minit malam. Jadi buat anda semua, kita harapkan anda semua juga terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni pertengahan jam yang keempat. Dan apa pun kita nak kongsikan buat semua, ini berkenaan dengan majlis sambutan Ma'alah Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijriah yang bakal berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Dan buat anda semua, jomlah sama-sama kita raikan detik yang penuh makna ni, yang mana kalau kita ikutkan pun 9 hari lagi lah daripada hari ini yang mana kita akan sambut pada 17 Jun 2026. Jadi jangan lupa 9 hari lagi sambutan Ma'alah Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijriah. Dan insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa info-info yang mana kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Jadi pastikan terus setia di 102.9.

Yang 102.9 MHz Plains FM Serasi dengan ku masih lagi setia bersama. Kita pun ni dah sekarang 9.39 minit malam. Jam yang keempat ruangan cerita orang pelik 6.12 untuk pertemuan hari Isnin ni. Dan kita harapkan yang mana tengah duk memandu tu hati-hati selalu. Semoga selamat tibalah ke destinasi. Tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan waktu-waktu sebegini. Mungkin ada yang pergi cari makan, ada yang nak pergi saja jalan-jalan je pun ada juga kan. Tak kira lah pergi mana pun, kita harapkan anda dapat memandu secara berhemah dan selamat tibalah ke destinasi anda. Yang mana tengah menjamu selera pun, terima kasih sambil-sambil duk makan tu bertemankan frekuensi 102.9. Tak lupa juga buat peniaga-peniaga yang terus bersama juga dalam perniagaan tu, peniaga-peniaga di seluruh negeri Perlis ni. Tak kira lah peniagaan apa yang anda peniaga tu kan, ada yang peniaga makanan, ada yang gunting rambut pun ada. Semua jenis perniagaan lah yang sentiasa bersama. Kita harapkan dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan urusan anda, dan happy-happy lah di samping yang tersayang. Okay, Kak Wah katanya, assalamualaikum Syed. Kak Wah duk rehat sambil duk dengar Pakai FM, duk ajak cucu juga buat kerja sekolah. Oh, Kak Wah. Cucu baru tadi kau. Ui, tadi kau pun ada kerja sekolah ke lah? Saya pun tak ingat lah dulu ada kerja sekolah ke tak waktu tadi kau lah. Kalau ada tu mungkin tak ingat lah buat dah ke tak lagi kan dulu tu. Tapi duk rasa kalau malam-malam ni memang leno je kalau kecil-kecil dulu ni. Bolehlah sikit-sikit katanya, no? Beromok ni kena lena awal. Dia tak semestinya beromok je kat bawah. Dia kalau bab lena ni, beromok ke tak beromok ke, memang kena jaga. Tapi kita faham jugalah, kadang-kadang tu ada juga yang dia bertugas. Macam saya ni, saya pergi pukul 12 baru nak boleh balik, baru nak boleh lena kan. Itu lain cerita lah. Tapi yang mana boleh lena awal tu, lena lah awal kan. Esok boleh bangun awal. Macam-macam lagi boleh buat esok ni. Jadi apapun, jomlah kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang keempat ni. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan. Terima kasih banyak-banyak Kak Wah. Elok-elok lah duk ajak cucu tu, no. Dah duk galih pergi mana dah. Sambil-sambil tu layan lah. Sekali kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu permintaan tu, kita akan cuba untuk selitkan, okey? Terus layan.

0: Dormis FM.
1: Nanti denganku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Dormis FM.
1: Dengarkan ni pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Dormis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Dia bersama Perlis FM.

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

102.9 MHz Plus FM Serasi dengan ku. Anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita Ampali 6.12. Jadi sekarang ni kita nak ingatkan buat anda semua, yang mana kita pun berada dalam negeri Perlis yang aman, yang damai, yang harmoni. Jadi kalau boleh tu kita jaga betul-betul lah keindahan yang ada pada negeri Perlis ni, yang kita pun tahu saban hari makin ramai yang suka datang kat Perlis ni kan, sebab Perlis ni tenang, Perlis ni cantik, banyak pemandangan yang indah. Tapi dia jadi tak seronok bila kita tengok sampah merata ni kan. Jadi kalau boleh tu jaga betul-betul kebersihan, jaga betul-betul lah keindahan yang ada di bumi Perlis ni. Dan sembang berkenaan dengan kebersihan, pasal sampah apa semua ni kan, yang mana kita pun tahu mulai 1 Januari yang lalu, tindakan yang lebih tegas pun akan dikenakan lah terhadap perbuatan membuang sampah secara tidak bertanggungjawab ni, yang mana anda boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 ataupun perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Dan sebenarnya langkah ini bukan kita nak menghukum, tapi dia satu usaha lah yang kita ambil untuk kita nak mendidik, kita nak bagi insaf kan lah kawan-kawan yang suka duk buang sampah merata ni, yang suka membuang sampah secara tidak bertanggungjawab ni. Jadi buat kawan-kawan yang lain kat luar sana, kot-kot lah ternampak kalau ada orang buang sampah kat tepi jalan, buang sampah kot luar tingkap kan, boleh buat aduan. Jangan risau, aduan anda tu takkan bagi tahu pun nama siapa yang buat aduan apa semua tu. Anda bagi tahu saja kalau anda nampak siapa-siapa, contoh kalau kenai ke tak kenai ke, kalau nampak buang daripada tingkap kereta, bagi nombor plate kereta tu, buat aduan, kata dia buang sampah merata kan. Jadi kita harapkan kita sebagai rakyat Perlis ni dapatlah menjaga kebersihan dan juga keindahan lah. Jadi apapun, insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan kalau boleh tu janganlah buang sampah merata, no? Kita sama-samalah jaga negeri kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan, okay?

0: Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: suka berpantun?
1: Kita dengarkan pantun daripada Pak Su.
2: Wah, kuih ni sedap dirasa.
0: Atau nak cuba berpantun?
2: Kenangan manis waktu sekolah.
0: Kami buka ruang untuk anda.
2: Rentak irama menu asli.
3: Aha. Ada dua pantun. Satu pantun sendiri.
1: Boleh.
2: Yelah, kalau kita baca, kita punya lah. Takkan orang punya.
3: Tak tempat nak mengarang ha?
2: Tak payah karang lah, kebaca lah. Muka surat 75 tu. Ada berpantun.
3: Pantun ni macam ni
1: bunyi. Bunyi macam mana?
3: Duduk temenong, tengok kalipun.
1: Alah, kenapa pula nak temenong?
3: Sambil temenong, makan buah pala.
1: Oh, ada juga buahnya.
3: Dah 3 minggu tak berpantun.
1: Lah, 3 minggu ke?
3: Rasa rindu.
2: Terima kasih. Nek, Bella panjang nak masuk lagi ha.
1: Rindu
2: ah. Bella jadi rindu.
1: Rindunya hanya pada Bella.
2: Wak ingat wak.
4: Lepas tu kita
2: kawal Bella tu. Hati tu paling tempeh dia wak.
1: Tidak, ingat.
0: Dengarkan segmen istimewa Bantuan Anda hanya di 5 Rentak Irama Melayu Asli setiap Selasa 3.15 minit petang. Perlis FM serasi denganku. Hashtag Pantun Berseni Semua Tertawan.
5: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
6: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
7: Dalam
6: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
5: Maaflah dekat sini bising
6: Roda dan Rasa. Setiap Rabu 4.30 minit petang.
7: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.

Perlis FM 102.9 MHz. Anda masih lagi berteman dengan saya untuk ruangan cerita Mampali 6.12 malam ini. Dan sedikit peringatanlah buat kawan-kawan semua. Ini berkenaan dengan penutupan UTC Perlis bagi bulan Jun ni. Yang mana pada 17 Jun 2026, semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah. Makna kata UTC Perlis akan tutup sepanjang hari untuk tarikh 17 Jun 2026 tu bersamaan dengan awal Muharram. Jadi buat kawan-kawan semua, mungkin ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, pilah selain daripada tarikh tu. Satu hari tu saja mereka cuti, no? Hari-hari lain insyaAllah beroperasi macam biasa saja. Jadi itulah peringatan yang kita nak kongsikan buat anda, yang mana yang mungkin tak tahu lagi, kita bagi tahu malam ni. Yang dah tahu tu mungkin boleh kongsikan juga, peringat balik kawan-kawan yang lain. Kutlah mereka nak pergi buat IC ke, lesen ke, apa-apa yang melibatkan agensi-agensi di UTC Perlis tu, okay? Jadi insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan buat anda, nanti saya akan terus sampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan.

0: Mama janganlah bawa kereta laju-laju. Adik takutlah. Mama janganlah SMS masa lalu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta. Baru selamat. Kan lampu merah tu Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
5: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik, semua kita pun dah berada di penghujung jam yang kelima. Pejam celik. Tahu-tahu kita dah nak ke pukul 11 dah kan. Jadi apa pun, macam biasa, setiap pukul 11 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, saya akan kembali teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Jadi jangan duk kalih pergi mana dah. Terus layan, terus setia. Kita jumpa di jam yang terakhir nanti, okey? Perlis FM, serasi dengan kita.

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitud 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu. Namun, projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan yang strategik yang memacu keselamatan digital serta

8:11, 12 minit malam. Kita di jam yang terakhir untuk ruangan Cerita Orang Paling 6:12. Pertemuan kita hari Isnin dah pun 8 Jun 2026, bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana juga anda berada. Dan kita pun di jam yang terakhir ni, macam biasalah pertemuan kita ruangan Cerita Orang Paling 6:12. Lagi kita nak layan pilihan lagu-lagu sendu yang mana kita pun dah susun buat pertemuan kita hari ni. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam buat semua yang mungkin dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang terbaiklah buat kita semua. Dan mana yang tengah nak memandu tu pun, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Yang mana masih lagi bertugas, teruskan bertugas, terus memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Dan saya doakan segala urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu, dan apa jua yang anda nak lakukanlah pada malam ni semuanya berjalan dengan lancar saja. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita nak terus buka tirai jam yang terakhir pertemuan kita hari Isnin 8 Jun 2026 untuk ruangan layan sendu. Jom sama-sama kita layan. Ini dia, Merindukanmu di Masif. Terus layan.

0: Minute Malam, pastinya yang terbaik buat anda. Ruangan Layan Sendu di Plays FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: Jangan duduk kali, nak.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plains FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Plains FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Simon Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, Sinti

bersemangat nampak dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur. Sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari ini ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng Buruh Hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bucu katil. Ada menangis tepi bucu katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng Buruh Hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Luncur terus pam pam pam sampai pukul 6 pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nak

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya, okey? Mencari rezeki di atas jalanan, terus ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju, ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik, alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh MEM Malaysia. Ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai saya nampak dekat Facebook. Baru je sebut. Ada ramai melampaukan diri. Yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh ya, seminggu lebih ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng berhantu. Saya tetap ingat semua pendengar Nasional FM. Cik Baga dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS Sanam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azila. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh baik, alhamdulillah syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju Iskandar Puteri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamaah Aloha, YusYMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Hadir, Muhammad Jasni, Mon, Siti Nordiana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nur Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat seteguru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, eh. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah, kita ada Ramli Lee dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rash Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli, siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Johan Smizi, Abdullah Hadi dari Puchong, Rahdun Atul BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi. Kembara Cintaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Punca sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bersama dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju. Kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang juga pengurusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkokohkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara itu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nora Syikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nora Syikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mama Fikri, Mamat Aziz, Mawar Perak pun hadir. Hazliza Baha, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi? Karul Baha, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh, ada Fatihah juga, Izzah Hanizah, Asma Lini, ada Nanak dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Kazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zulbo Jo, Fiza Rizan, Princess Andil, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fa, siapa lagi? Rezeki Jalanan. Oh, ramai-ramai. Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Sofi, Jumain Kromo, mantap. Rozilah Ramli, mantap. Kasih horn satu kali. Abang-abang lori, mana dia abang-abang lori ni? Pilot-pilot darat, abang-abang bangsa. Si Comok juga turut hadir. Si Comot macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Jadi dia kumpulan saja dengan panggung hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 19 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam makhluk ajaib baru bangun tidur kena nanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional geng buruhantu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng semua okey, geng-geng luncur terus tepi-tepi lainnya. Mereka yang berada dekat dalam live TikTok Aizan Zack dari Shah Alam, kita ada Madam Rose, ada Zack juga, Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam pam pam, kasih horn satu kali, Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jeranta, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi, Salimah Rose, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, Cik Andy, Ida Chome, MZ777, Nur Bineng, Iswani 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahsan Hussein, ada Zai, Tuti 3644, okay, DJ Rahmat katanya pom pom pom, on, kasih horn, Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu itu begini sebenarnya ramai yang berangan, utamanya mereka yang bujang-bujang tu ha. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan? Nah, jom kita layan lagu ini. Beberapa bagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus Raja Iman dengan angan-angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Din Abayan dan juga Alkayani dengan Dil Langkalia. Bawa kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah, boleh mudah terkena dengan strok haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda, diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah, kan? Terutamanya lelaki lah ketua isi rumah, nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa, macam biasa, terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis pergi mana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling. Hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, ramai yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan? Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah sebelum cuti sekolah. Jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran, satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya Allah, ya.

Tak, Unity Show. Okey. Jom kita terus layan lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntuk Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu dan lirik ciptaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu Gemersiknya Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuan tu di National FM.

oleh Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ramai yang dah terimba kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang ketiga Nasir Lagi yang Berhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai pencari-pencari rezeki kat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasih lah Toke-Toke Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu, nak tutup dah, nak tutup dah. Okey, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Berapa biji burger laku hari ini? Dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Flick di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Flick dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku . Dan Nasrul Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat bautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berunsurkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okey, game berhantu semua okey, mantap lagi. Tapping-tapping lainnya kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri, saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Papaman Z86. Siapa lagi? Junaidah Kamarin, Fikri 92, Dia Holmes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chok dari Ipoh, Uda, Abang Sidai Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layanan kem buruh hantu. InsyaAllah jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa? Yus lagi. Yus, kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakui Tiang, Osedi Serama, Zalina Zain, Syazila, Rosana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori, dahan reput, tak apa, jangan tulang reput ya Abang Lori. G46 72,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, Pompompongon. Saya bagi laluan, jangan risau. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lantaran suara Aziz menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Teruslah ya sampai pukul 6 pagi. Nasional Kemburu Hantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Bozo untuk lagu ini adalah Wan Zul. EYE dengan namamu kini jadi sebutan membawa kita ke 2.30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Daripada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, melaporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Jai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, ya. Bunga Lestari, ET90. Ada Fitri, Isma, Isna Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rindova, sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Wu? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru je putar lagu EYE kan. Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalijah, ada Mira, kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Isma Yusof, ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Suzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap. Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujuk hati. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria juga sama pagi untuk siapa lagi? Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Lontaran suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Layar Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Kemudian sepenuh dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul, ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya, tahu, tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun, tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Untuk 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan, ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah, kerana bukan kita sahaja berhijrah, insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, eh? Bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting, berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena, nak dapat kejayaan ni kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah Nira, siapa lagi? Hasyah Memiana G410. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila Bad SB, pam-pam-pam, memberikan horn pada saya. Suhaimi Wani Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunnah juga, Joe Permaisuri, Hati Sabringah, Sungai Siput, Hati Azuriati, Umi Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan Hayabusa, Nur Azizah, Mat Tai, dia kata sawadikam, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, Dak Dau, Saini 67, ada Azu, ada Eji Juriani, kita ada siapa lagi, Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nurliza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir, Azfa Ceras, Mangah Anggun dari Singapura, Gerrit C, Datin Sri Saloma Ismail, juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata Abang Polis hadir tengah ronda MPV. Mantap Abang Polis. Mesin cap nama partner saya, Arif Bajang Balai DABB. Okay, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda, okay? Alin Alik juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Shima dengan sedar. Oh, sedar tak sedar. Dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kiamburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Zahalif sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu ciptaan One Piece lirik oleh Nora Hayati, Bumi Putera Rokas. Dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun, mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi. Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu, tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke, bawa segitiga tu, segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan, segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes yang sebelum ini kita dengarkan, ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Norahan Awang, selamat pagi Norahan Awang. Kita ada Jamit, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh mantap, Kak Ju, Jamilah Ahmad, ada Kela Hasli dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Oh, Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tau, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob, Karu Azli Nizam, ada Asang, Bunga Ros, Syamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack, ada Mrs. Hyun Bin, Asna Idros, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Paman Abang Lori. Ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dari Batu Pahat. Ada saya pergi Ramlah Mukti, hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampabon, Abang Lori, Roro, Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampabon. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil supaya kita nak layan koleksi 80-an boleh ya. Menangis tepi bujuk katil pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtag ini adalah kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Ini lagu ciptaan Chris Vedom, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Edwin dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemakan Hassan Ogi Beratu. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Edwin tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik, kaji selok-belok laluan yang paling utama, bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan sorang-sorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai, 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita pergi sorang-sorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, tapi syukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi kepada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, kelip mata je, tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong pendaki se-Malaysia. Ejen White Gluta House, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Cu Truckers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan, Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Anggri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Amin Nans, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB Hadirun. Mantap JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini ya. Johan kata je, salam hadir, nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Rodo, Saifullah Muhammad Najib, Abka Anadil Dakan. Terus layan Hassan Ogi Beratu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

bersama kembali UKIS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4.32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana juga anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga. Pun boleh dengarkan National FM. Ramai pendengar-pendengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia aje bang. Okey, kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Baik, zaman sekarang apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan? Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan. Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi walaupun tidak meluas. Kerana dasar subsidi sekarang semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan. Beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengurusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Madikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara harus sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategik rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini.

datang dengan kereta api warna kuning di live TikTok. Okey, 7 September kita ada Fiza Syazwina. Dia kata hari ni radio saya rosak bang, semasa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. TM Klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai, pun nama Merindu, ada Ayah Ruhaya, Dizam Pineng, Yuyu, ada siapa lagi? Acik Nana, ada F, ada Yayang Sandra, Zul Hakimi, Fiza, Intan Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati. Terima kasih Jasmida ataupun Watnah daripada Iani. Zul Hakimi, mantap. Hatiku, hatiku apa tu? Hatiku saya, oh lajunya komen. Hatiku hacu manja. Oh gitulah eh. Azila MDJ, Mr. Alpha. Oh, ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih bagi, semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusir lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Bermusik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10.

Senas dengan hati yang terluka. 51 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Di jam yang terakhir untuk National Game Buruh Hantu, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun, bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keberitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia, hari ini hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51, manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alor Setar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasapuri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita, lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan National Game Buruh Hantu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi SAW, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahli maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi natashaul ila umul Fatihah. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun kullun afdhalu dzikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Boleh ke?
0: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: "Nah, ustaz, saya Khamis malam Jumaat kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi." Saya kata, "Buatlah aja." Apa pun, "Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat."
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. "Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak." Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ni tuan-tuan sebaliknya bangga. "Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki." Hari ni tak ada dah rasa segan, segan silu.
1: Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan. An Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil-am faydan wa yaghidal kiram ghaidan wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim." Rawahu al-Imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,
0: ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah.
1: "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat, la taqumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya."
0: Boleh tuan-tuan?
1: Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang.
0: Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham.
1: Ada kata, "Ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik."
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kurang hajar lah. Senang nak faham lah. Menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya? Bangsa siapa? Agama siapa? Mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan, ini bukan hadis, pepatah Melayu, tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada, baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memandai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, "Ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul." Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak, tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku, pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Itu orang datang, "Habib, doakan saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

Jadi suaka dengan meraya Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Menurut Sinasana Gia Berhantu pertemuan hari ini, hari Selasa pagi yang berbahagia, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka, Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ni kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan,

barulah tidur. Sebagian buruh hantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Tepat jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi menerusi Nasional Pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali alih siaran saya, siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM ya, 34 stesen radio, walau di mana juga anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia, ada yang sedang mencari bahagia, tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana tau. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alip Zainalif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

pilihan anda untuk muncul juara dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: kat dengar radio boleh.
1: Usaha yang lebih giat perlu dilakukan dalam pengurusan hutan di sepanjang Banjaran Nakawan di Perlis kerana ia bukan sekadar lanskap hutan tetapi khazanah negeri ini yang amat berharga dan aset negara yang wajar dipelihara sebaiknya. Sehubungan itu, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal menyeru semua pihak bersama-sama mengambil peranan sewajarnya

89.9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja Berdaulat Berlayar Berelmu Negeri Sejahtera Perlis Maju. Hari ini Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Farisan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Khairul Saha, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar pelampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.49 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.04 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.20 tengah hari, asar 4.46 minit petang, maghrib 7.34 minit malam, setiap isya 8.50 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الحق فاعبد الله. فاعبد

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya Allah. Dan kelebihannya ya sangat ini sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya? InsyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari InsyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riya, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang yang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Terkait itu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serasi denganku.
1: Alright, serasi denganku. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang baru je bersama dengan saya lah di Malaysia FM ni 102.9 MHz. 6.49 minit pagi macam biasa geng. Hari ni hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 14.47 Hijri. Jom kat sini lah teman anda. Ya, hingga pagi 6 jam 10 pagi bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Terima kasih kepada Khairul dan juga Saha pagi ni yang menemani anda dan juga saya pagi ni. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar pada pau. Semualah sahabat-sahabat saya yang bersama mendengarkan 102.9 MHz serasi denganku langsung dari Kompleks Biaran Tengku Saiputra. Kita bangun awal hari ini, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Limpah dan kurnia aja kita sekali lagi lah berada di atas muka bumi Allah ni, yang seketika ni. Jadi kita buat yang terbaik lah dalam kehidupan kita. Doakan untuk kawan-kawan anda, orang-orang yang anda sayang di sekeliling anda. Dan doakan juga untuk kita semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki pagi ni, dipermudahkanlah segala-galanya insya Allah. Alright, terus setia tau Pilih FM, serasi denganku ya.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
5: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
6: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
5: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
6: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
5: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, Penawar Jiwa.

Okay, Perlis, Aman Sentosa. Gang, 7.27 minit pagi. Kakak dia baru je join saya di Perlis Family High. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi, kakak dia. Terus dia mendengarkan 102.9 MHz. Hari ni hari Selasa. Ya, betul. 9 Jun 2026. 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Jo kat sini lah. Teman anda awal pagi ni. Saya bersiaran 4 jam. 6 ke jam 10 pagi. Terima kasih kepada kawan-kawan yang menyapa-nyapa lah kan pagi ni. Yang awal pagi ni baru pulang daripada tempat kerja anda yang bekerja shift kan, sebab pulang yang siap sedia untuk ke tempat kerja, jangan cemburau pagi ni, pelan-pelan ya. Perancangan tu daripada kita, jadi kita atur elok-elok tu, dia cara dia. Berkenaan dengan cuaca geng sekitar negeri Perlis hari ni, tasat ni pukul 7 nampak macam mendung gitu kan. Ni nak kongsikan dengan anda ni berkenaan dengan laporan keadaan cuaca sekitar negeri Perlis hari ni. Anda boleh tengok tahu melalui Map Malaysia. Ini laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, met.gov.my, ataupun anda download My Cuaca geng. Lebih mudah lah kan. Untuk hari ni, keadaan cuaca sekitar negeri Perlis ya. Pagi ni, ribut petir di kebanyakan tempat lah, kawasan pantai. Ini yang dibuatkan. Petang tiada hujan, malam tiada hujan. So, minimum 23 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca lah sekitar negeri Perlis hari ni. Cik dah wawarkan kepada anda. Kalau tengok esok, pagi, petang, malam tiada hujan. Ini ramalan sahajalah, geng eh. Jadi saya tak pasti kat mana hujan. Sekiranya tempat ada hujan tu, anda boleh hantarkan WhatsApp kepada saya lah 0174541688. Boleh kita kongsikan di udara nantilah keadaannya cuaca sekitar negeri Perlis. Hati-hati geng di jalan raya, yang dalam perjalanan ke tempat kerja, yang bertugas di luar daripada negeri Perlis ni, ke Kedah ke kan, hati-hatilah dalam perjalanan anda. InsyaAllah kami doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni, akhbar-akhbar harian. Dah cek kongsikanlah, saya baca secara online. Tunggu tahu, Perlis FM serasi dengan ku.

latihan interaktif pelaburan media selamat dan bertanggungjawab mengenai langkah tingkah laku bunuh diri. Ini dimuatkan dalam akhbar berita harian. Okey, itu antara dia yang sempat saya kongsikan dengan anda, berita nasional. Kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara. Okey, tunggu tau.

dah buat channel Bunga 747. Kita keluar negara lah, berita global. Ini Trump gesa Tel Aviv, Tehran hentikan serangan. Di Istanbul, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memang gesa Israel dan juga Iran pada Isnin supaya menghentikan serangan dengan serta-merta. Ekoran kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan udara antara mereka. Ini Israel dan juga Iran ya mesti menghentikan serangan dengan serta-merta, kata Trump dan menerusi akaun media sosial. Terdahulu pada hari yang sama, serangan udara Israel menyasarkan sebuah firma petrokimia di barat daya Iran. Ini mengakibatkan kerosakan separah pada kompleks perindustrian terbabit lah. Ya, serangan itu berlaku ketika siren amaran turut berbunyi di beberapa buah bandar di Israel susulan pelancaran peluru berpandu di Tehran. Rantau kenaan berada dalam keadaan agak tegang sejak Amerika Syarikat dan juga Iran melancarkan Amerika Syarikat dan juga Israel melancarkan serangan udara ke atas Iran pada akhir Februari lepas, sekaligus mencetuskan tindak balas daripada Iran terhadap Israel dan beberapa negara serantau lain lah yang menempatkan aset-aset Amerika Syarikat. Satu gencatan senjata sebenarnya ada tahu sementara pernah dicapai pada 8 April, namun dengan itu kemudiannya buntu berikutan pertikaian mengenai pelaksanaannya serta perkembangan terbarulah yang berlaku di rantau berkenaan. Ini dalam sinar boleh baca. Okey, Iran tamatkan serangan, beri amaran keras jika Israel terus serang Lebanon. Iran mengumumkan daripada Isnin penamatan serangannya terhadap Israel sambil memberi amaran bahawa tindak balas yang menghancurkan akan dilancarkan sekiranya Israel meneruskan operasinya di Lebanon. Ini susulan pencerobohan dan juga tindakan jahat rejim Zionis yang kejam di selatan Lebanon dan juga wilayah Dahiya, berlaku dengan sokongan Amerika Syarikat. Angkatan Tentera Republik Islam Iran memberikan tindak balas yang menyakitkan terhadap rejim itu. Ini bagi menyokong rakyat Lebanon yang tertindas. Israel dan penyokongnya sepatutnya mengambil iktibar daripada tindak balas Tehran itu, tegasnya. Atas dasar itu, penambatan operasi ketenteraan oleh Angkatan Bersenjata diumumkan. Bagaimanapun, Iran memberi amaran jika pencerobohan dan tindakan jahat itu berterusan termasuk di selatan Lebanon, tindakan yang lebih keras dan menghancurkan akan menyusul. Ketegangan memuncak pada Ahad apabila Israel mengebom ibu negara Lebanon, Beirut, walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Jadi tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara lah ke atas Iran. Okey, Donald Trump menggesa Israel dan Iran agar menghentikan pertempuran serta-merta susulan serangan udara kedua-dua pihak lah. Ini yang berlaku, masih berlaku di Lebanon. Boleh baca lah berita ni. Okey, satu lagi berkenaan dengan ciuman kosmik. Ini Zura dan juga Mushtari bertemu di langit senja. Di astana planet, Zura dan juga Mushtari akan kelihatan berada sangat hampir antara satu sama lain di langit senja sekitar Selasa 9 Jun. Dalam satu fenomena cakrawala yang sering digelar sebagai ciuman kosmik. Ini menurut pentadbiran aeronautik dan juga angkasa kebangsaan Amerika Syarikat NASA, kedua-dua planet itu akan dapat dilihat rendah di atas ufuk barat sejurus lepas matahari terbenam apabila mencapai kedudukan konjungsi. Walaupun Zura dan Mushtari kelihatan seolah-olah hampir tersentuh, keadaan itu hanyalah kesan perspektif lah. Hakikatnya kedua-dua planet itu masih dipisahkan oleh jarak ratusan juta kilometer. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Anda boleh baca juga kat sana lah. 7:50 pagi, berita luar negara, please safan.

Itu je 54 pada pagi hampir ke pukul 8 pagi lah. 8 pagi nanti berita Police FM lah akan ke udara . Sekilas berita hiburan saya nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan setiap hari anak mengadu sakit bengkak di betis sebesar bola takraw. Ini kata Amiza Adnan lah . Amiza mengakuilah hatinya sering dirundung pilu apabila melihat anak keduanya lah Andrian Adam menanggung kesakitan akibat kanser tulang yang disah dihadapinya sejak Ramadan yang lalu. Dan menurut Amiza, keadaan anaknya yang baru berusia 18 tahun itu memberi kesan mendalamlah terhadap emosinya. Lebih-lebih lagi apabila terpaksa mendengar rintihan kesakitan yang dialami setiap harilah. Kehilangan anak sulung sebelum ini, ujian kesihatan yang dihadapi Andrian ketika ini merupakan dugaan yang amat berat untuk ditanggung. Ini anda boleh baca berita ini dimuatkan dalam Akhbar Sinar. Okey, dalam Metro, kekuatan vokal kunci Ernie Zakri jadi pilihan. Ini vokal laras dinamik Ernie Zakri menyifatkan peluang menyanyikan lagu Tak Berlagu yang juga lagu tema rasmi OST filem seram Kedam sebagai satu takdir yang sudah tertulis buat dirinya. Boleh bacalah masa tu kita belum tahu lagi cerita Tak Berlagu ni berkaitan apa, tapi apabila kita dibawa ke pejabat dan mereka tunjuk filem itu, saya memang kata ia seperti satu takdir, ditulis oleh seorang ibu, dinyanyikan oleh seorang ibu, dan ceritanya pula adalah daripada sudut pandang POV seorang ibu. Okey, ini dibuatkan dalam Akhbar Metro. Anda boleh baca juga kat sana. Banyak lagi sebenarnya antara berita yang dimuatkan dalam Akhbar pagi ni. Anda boleh bacalah secara online je. Type dia akhbar apa kan. Boleh baca kat sana. Percuma, geng. Tiada bayaran. Sekejap dah kongsikan sebahagian lah. Alright, kita nantikan pukul 8 pagi berita Police FM ya.